0: Pasifik. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim, yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pasifik sebesar $350 juta dan sebelumnya sebesar $100 juta. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,5 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa memetau, cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Guru Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional.

nasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Kan aduh dikejar deadline. Tapi tahu enggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini ya, sudah di pukul 9.35. Ya, kami telah terhubung bersama perakirawan dari BMKG Merauke, ada Patricia Rachel Mahubesi, ya, yang saat ini sudah berada di ujung telepon. Ya, halo, selamat pagi, Patricia.
2: Selamat pagi, Kak Ari.
1: Apa kabar hari ini?
2: Kabar baik di sini.
1: Baik, Patricia, untuk info perkiraan cuaca untuk hari ini ya, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 ini, untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini, seperti apa ini cuacanya? Silakan, Patricia.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Pos 1 Merauke. Di sini Patricia akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan juga Merauke. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2006. Untuk perakiran cuaca wilayah Asmat, di pagi hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk siang berawan, malam hujan lokal, sementara dini hari ada potensi hujan ringan sampai dengan sedang. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 65 hingga 98%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah Mapi, di pagi hari dan siang hari diperkirakan berawan. Sementara untuk malam hujan ringan dan dini hari hujan lokal. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 65 hingga 98%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke, di pagi hari diperkirakan berawan, siang hujan lokal, malam hujan lokal. Sementara untuk dini hari berawan, suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 65 hingga 92%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, di perairan Asmat berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke berkisar antara 0,75 sampai 1,5 meter. Dan laut Arafuru bagian timur diperkirakan berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya untuk perakiran pasang surut air laut di perairan Merauke untuk pasang maksimum dan ketinggian 3,8 meter terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,1 meter terjadi pada pukul 7 esok hari. Dan selanjutnya untuk surut minimum dengan ketinggian 2,2 meter. Terjadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dan surut minimum kedua dan ketinggian 3,1 meter terjadi pada pukul 4 ini di dini hari. Untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 13 Mei 2026 diperkirakan di wilayah Asmat, Mapi dan juga Merauke hujan lokal. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini. Esok hari semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Ari.
1: Baik, terima kasih Patricia dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Patricia.
2: Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi pendengar informasi yang disampaikan oleh prakirawan ya dari BMKG Merauke, Patricia Rachel Mahubesi STR pendengar. Dan untuk Anda sekalian, masih akan ada informasi-informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda juga yang saat ini yang sedang larut ya dengan segala kesibukan-kesibukan Anda, ya entah itu di pasar, yang ada di toko-toko, atau mungkin juga di bengkel. Ya, pokoknya semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini di pukul 9:53. Dan kami coba ya berbagi informasi untuk Anda yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, di saat ini pendengar, ya ini ada informasi. Ya, dari pasar keuangan pendengar, sentimen pasar sedang negatif. IHSG diperkirakan lanjutkan pelemahan pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pelemahan dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada penutupan perdagangan Senin kemarin, IHSG juga melemah 0,92% menjadi 6.905,62 disertai aliran keluar modal asing. Aksi jual saham oleh investor asing mencatatkan net sell atau jual bersih sebesar 659 miliar rupiah. Ya, hal ini dikatakan oleh analis pasar modal dari tim Pintrako Sekuritas, pendengar. Ya, menurutnya sentimen pasar sedang negatif dipengaruhi oleh rencana penerapan tarif royalti tambang. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyatakan implementasinya ditunda. Pelaku pasar juga mencermati data indeks keyakinan konsumen yang relatif stabil di level 123 pada April 2026. Indeksnya naik sedikit dibandingkan Maret yang tercatat sebesar 122,9. Ya, tim analis juga melihat persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini sedikit membaik. Penjualan sepeda motor di pasar domestik meningkat 28,1% secara tahunan menjadi 520.972 unit di April 2026. Ya, selain itu pasar juga mengantisipasi pengumuman penyedia indeks global MSCI hari ini, pendengar. MSCI kemungkinan akan mengeluarkan saham Brent dan DSSA dari indeks MSCI. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini, Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Oke, pendengar Anda masih di program Moderasi Beragama, pendengar, di pagi hari ini. Dan pendengar, ya, kami coba langsung berbagi informasi untuk Anda.

Ya, untuk informasi yang pertama ini ada informasi Wali Kota Salatiga dan Mufti Sabah ya, perkuat diplomasi serta toleransi, pendengar. Pemerintah Kota Salatiga terus memperkuat posisi di kancah internasional melalui penguatan diplomasi pendidikan dan nilai-nilai toleransi. Hal ini ditegaskan saat Wali Kota Salatiga menerima kunjungan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Malaysia, ya, di pada hari Rabu 6 Mei 2026. Ya, pertemuan strategis ini menjadi jembatan kolaborasi lintas negara, khususnya dalam pengembangan pendidikan keagamaan yang moderat. Kehadiran delegasi dari Sabah tersebut juga disambut oleh jajaran FKUB dan Rektor UIN Salatiga guna membahas peluang kerjasama konkret di masa depan. Wali Kota Salatiga menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata untuk saling bertukar gagasan mengenai moderasi beragama. Dia juga bangga memperkenalkan jati diri Salatiga yang konsisten mempertahankan predikat sebagai kota paling toleran di Indonesia. Ya, dikatakan pondasi toleransi di Salatiga diperkuat melalui regulasi inklusif dan kurikulum pendidikan berbasis kebinekaan. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan generasi masa depan yang memiliki karakter tasamuh, ya, atau toleransi dan tawazun, keseimbangan. Ya, sementara itu, Mufti Negeri Sabah mengungkapkan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama khusus dengan UIN Salatiga, terutama dalam pengembangan bidang tahfiz bagi pemuda di Sabah. Dan dia mengakui kedekatan historis dan emosional antar kedua wilayah menjadi modal kuat untuk bersinergi, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, di mana Wali Kota Salatiga dan Mufti Sabah perkuat diplomasi serta toleransi.

Informasi selanjutnya, di mana Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke mendorong generasi muda ikut terlibat menjaga kerukunan melalui konten-konten moderasi beragama di media sosial. Ya, dalam dialog interaktif RRI Merauke, dia menilai bahwa tantangan kerukunan saat ini tidak hanya muncul di lingkungan sosial tetapi juga melalui ruang digital. Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok paling aktif menggunakan media sosial sehingga perlu diarahkan untuk menyebarkan pesan toleransi dan kedamaian. Ya, dikatakan Kementerian Agama bersama tokoh agama terus membangun edukasi toleransi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang memecah persatuan. Ya, selain itu dikatakan seluruh agama pada dasarnya mengajarkan cinta kasih dan kedamaian sehingga tidak boleh dijadikan alat konflik maupun kepentingan tertentu. Ya, itu dia informasinya. Dan pendengar, masih akan ada informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda di saat ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 ya, dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini ya. Dan kali ini pendengar, kami kembali berbagi informasi ya terkait juga dengan moderasi beragama. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar rapat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama di Aula Kantor Kesbangpol Selasa 5 Mei lalu. Ya, rapat tersebut membahas penguatan moderasi beragama serta upaya menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik dan sosial di Kabupaten Gorontalo. Ya, kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo. Ya, dalam forum itu dia menekankan bahwa meski Gorontalo dikenal sebagai daerah religius dengan julukan Serambi Madinah, potensi intoleransi tetap ada dan perlu diantisipasi sejak dini. Ya, Kesbangpol menilai sinergi antara FKUB dan pemerintah daerah menjadi penting dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui dialog, edukasi, dan pencegahan konflik sosial. Ya, FKUB merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam merawat kerukunan umat beragama. Sejumlah isu turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut, ya, diantaranya minimnya pembahasan toleransi sebelum muncul konflik, perlunya ruang dialog berkelanjutan, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap rekomendasi FKUB. Nah, selain itu, koordinasi dengan Kementerian Agama dinilai perlu diperkuat, termasuk dalam sosialisasi tugas dan fungsi FKUB kepada masyarakat. Penggunaan media sosial juga menjadi sorotan karena dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana edukasi, bahkan kerap menjadi ruang penyebaran paham intoleransi, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan masih akan ada informasi lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Ian tuh ya. Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Ya, pendengar Radio masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kembali pendengar, kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, di mana Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke, Herman Wona, menyebut Papua Selatan, khususnya Merauke, menjadi contoh nyata toleransi dan moderasi beragama di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat dialog interaktif RRI Merauke bertema moderasi beragama pasca Hari Keagamaan. Ya, menurutnya rangkaian Hari Besar Keragamaan yang berlangsung berdekatan sepanjang Maret sampai Mei 2026 berjalan aman dan penuh rasa saling menghormati antar umat beragama. Ya, dia mengatakan bahwa budaya saling mengunjungi saat hari raya masih sangat kuat di Papua Selatan. Ya, umat Muslim, Kristen, Katolik, Hindu hingga Buddha disebut saling hadir dalam open house maupun kegiatan sosial keagamaan. Dia menilai keharmonisan itu tercipta karena tokoh agama, pemerintah daerah, aparat keamanan hingga masyarakat terus menjaga komunikasi dan dialog lintas iman, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Ya, di program moderasi beragama di pagi hari ini. Dan untuk Anda sekalian, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke, dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: ini toh video
1: guys,
0: yang
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RR dan Pro K, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini ya, sudah di pukul 11.28 dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendengarkan siaran kami, mulai dari pagi tadi hingga saat ini, dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya, Aldo, yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini, dan sampai jumpa.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Bu, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopal.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Elmendo Waterboss dalam rangkaian Merauke Siang hingga nantinya di Merauke Sore. Dalam edisi siar hari ini Selasa 12 Mei 2026. Segala acara dan juga informasi hiburan telah kami siapkan untuk Anda sepanjang hari ini, terkhususnya dalam segmen Merauke Siang hingga Merauke Sore nantinya. Dan informasi tentang Anda tepat nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur, ada akan kami hadirkan doa Ratu Surga untuk umat

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: menjadikan kita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi, stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada DC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

0: foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Ya, pendengar persatuan dari Merauke, dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi dalam segmen musik tradisional dan juga budaya pada hari ini edisi 12 Mei 2026, dan Anda akan kami ajak mengenal etnis Bugis yang secara umum dikenal dengan suku Bugis. Dan informasi ini diambil dari laman ide.wikipedia.org. berikut informasi selengkapnya. Ya, suku Bugis merupakan kelompok etnis Austronesia terbesar di antara 3 kelompok etnolinguistik utama di Sulawesi Selatan. Bersama dengan suku Makassar dan juga Toraja, Sulawesi Selatan terletak di bagian barat daya Pulau Sulawesi, pulau terbesar ketiga di Indonesia. Pada tahun 1605, suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme ke Islam, meskipun mayoritas masyarakat Bugis menganut agama Islam, sebagian kecil dari mereka memeluk agama Kristen serta kepercayaan pra-Islam yang dikenal sebagai Tolotang. Suku Bugis yang populasinya diperkirakan sekitar 6 juta jiwa dan mencakup 2,5% dari total penduduk Indonesia. Dan secara historis, suku Bugis dikenal sebagai pelaut dan juga perantau yang ulung. Selama beberapa abad terakhir, mereka telah menjelajahi dan menetap di berbagai wilayah di Nusantara, termasuk ada Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, serta daerah lain yang menjadi tujuan migrasi besar-besaran sejak akhir abad ke-17. Sebagian besar orang Bugis berbicara dalam bahasa daerah yang khas, yakni bahasa Bugis atau yang disebut Basa Ugi. Dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa utama, bahasa Bugis termasuk dalam kelompok bahasa Sulawesi Selatan yang juga mencakup bahasa Makassar, Toraja, Mandar, dan juga Masen Kampulo. Ya, itu adalah tadi ya informasi profil awal untuk suku Bugis. Untuk etimologi dari suku Bugis, eksonim dan endonim, istilah Bugis dikategorikan sebagai eksionim yang mengacu pada istilah yang diberikan oleh kelompok luar, bukan oleh komunitas itu sendiri. Dalam konteks linguistik dan kebudayaan mereka, masyarakat Bugis menyebut diri mereka sebagai To'ugi atau To'bugis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa istilah Bugis kemungkinan besar muncul dari interaksi eksternal, khususnya selama periode kolonial yang mencerminkan pengaruh pertemuan lintas budaya terhadap penamaan etnis

Lebih lanjut, asosiasi mitologis asal-usul istilah Bugis seringkali dikaitkan dengan tokoh Latumpugi yang merupakan karakter utama dalam epik Lahgaligo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Berdasarkan tradisi lisan, Lasatumpugi, seorang pelaut sekaligus pendiri kerajaan di Wajo, diyakini menjadi inspirasi bagi istilah Ugi yang kemudian berkembang menjadi suku Bugis. Secara singkat, asal-usul dan latar belakang dari penduduk Bugis yakni berhubungan dengan manusia Wajek yang berasal dari ras Proto-Australoid. Beberapa artefak serpihan ditemukan di lembah sungai Walanai dan juga Maros yang diperkirakan berasal dari antara 40.000 hingga 19.000 sebelum Masehi. Dan kebudayaan-kebudayaan tersebut dikenal sebagai budaya Towalean yang didasarkan pada penggunaan alat berupa bila, serpihan, dan juga mikroli. Dan ya, selanjutnya Anda akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu dari etnis Bugis untuk nantinya akan kami hadirkan kembali informasi seputar suku Bugis untuk Anda dimanapun Anda berada.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda.

sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan nih enak. Jauhan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak?
0: Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Iya, selanjutnya Anda akan kami hadirkan informasi lebih lanjut terkait dengan etnis Bugis atau suku Bugis. Informasi selanjutnya dari sektor budaya, ada bahasa dan dialek. Bahasa Bugis merupakan bagian dari keluarga bahasa Austronesia dan bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa utama di belahan barat daya Sulawesi. Bersama dengan Makassar, Toraja, Maserengpulu, dan juga Mandar. Bahasa-bahasa ini secara kolektif termasuk dalam bahasa Sulawesi Selatan. Penutur bahasa Bugis dominan di sebagian besar kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu adalah Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Baru, Sinjai, dan juga Parepare. Di Bulukumba, Pangcal, dan Maros, populasi penduduk terbagi antara desa-desa penutur Bugis dan Makassar yang masing-masing desa mempertahankan identitas bahasa mereka sendiri. Batasan bahasa yang serupa juga terlihat di kota-kota pesisir barat Laut Pinrang atau di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Polmas di Sulawesi Barat, yang merupakan area transisi antara wilayah budaya Bugis dan juga Mandar. Untuk pakaian dan tekstil serta tradisi dalam budaya tradisi Bugis Makassar, tekstil dan pakaian dihormati dan memiliki tempat khusus dalam masyarakat. Secara historis, warna dan motif yang dikenakan oleh pemakainya memiliki

Masakan ini memiliki banyak kesamaan dengan tradisi gastronomi yang ada di sekitar Makassar, Mandar, dan juga Praja. Banyak hidangan yang berkembang secara lokal di Pulau Sulawesi dengan fokus pada bahan-bahan asli, sementara yang lainnya menunjukkan pengaruh luar yang lebih kuat. Dan juga ada senjata dan tradisi. Senjata tradisional Bugis Makassar meliputi berbagai jenis blade, pisau, dan juga senjata api. Namun Badi juga dikenal sebagai kawali yang dianggap sebagai senjata tradisional yang sangat terkait dengan identitas mereka dan memiliki status yang dihormati dalam struktur sosial masyarakat.

terakhir, tradisi musik dan seni pertunjukan, musik dan tarian telah lama menjadi bagian integral dari budaya Sulawesi Selatan, mencerminkan tradisi yang kaya dan beragam bentuk pertunjukan. Seni pertunjukan Bugis dapat dikategorikan dalam 4 jenis utama, yakni hiburan, pertunjukan ritualistik, tarian istana, dan juga seni bela diri. Dalam budaya Bugis, tari merupakan medium penting untuk folklore dan juga hiburan yang sering ditampilkan selama acara komunitas dan perayaan-perayaan penting. Tari Bugis yang terkenal termasuk Pajaga dan juga Pajoge, yang menggabungkan elemen ronggeng, jaipong, dan diiringi oleh drum yang disebut gending. Tarian lainnya yang mencolok adalah Jepang yang menggabungkan pengaruh Islam dan tari padupa yang biasa ditarikan pada penyambutan tradisional. Ya, pendengar, itulah informasi seputar suku Bugis di Merauke siang ini, terkhususnya dalam segmen acara musik tradisional dan juga budaya edisi Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih Anda sudah ada bersama-sama dengan kami dalam segmen hari ini di musik tradisional dan juga budaya pada Merauke siang ini. Dan informasi untuk Anda sekalian, nantinya pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Dinamika Olahraga, Pro 3 RRI.
1: Dinamika Olahraga.
2: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mental.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bokes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya, tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain hari
2: ini. Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I thought I only got to score more than something in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Di situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang berjalan dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris berpeluang untuk main, terus kita semain, tadi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka si respect, mereka mau jadi juara, ya adalah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa bersuara sekitar, tapi dia main lalu itu terus kemudian nah bagaimana untuk bola dari di final besar
2: dengan hasil ini Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: sepeda 140.8.
1: Pembalap Indonesia Vega Egan Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Vega mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Vega membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Vega terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
2: Vega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Vega ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
1: Hasil di Prancis membuat Vega kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Vega juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Vega mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Vega masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Vega mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
3: I don't know, incredible today.
4: Hari ini saya mendapatkan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam melakukannya. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
3: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
4: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
3: And, yeah, thank you very much.
1: Penampilan impresif Vega juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Vega dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa

hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi .
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Prodangdut.

0: Ya, pendengar Persatu RRI Merauke manapun Anda berada, berikut ya Anda kami aja bersama-sama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di si hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon dengan penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Aldo ya?
0: Iya, Bu Natalia, apa kabarnya di hari ini?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
0: Iya, masa kabar hari ini?
1: Bang Aldo, kabarnya bagaimana Bang Aldo?
0: Puji Tuhan, baik.
1: Amin.
0: Iya, cuacanya juga cerah di sini.
1: Iya, sama, toli-toli juga cerah ini. Secerah hatinya, apa saya dengar suaranya Bang Aldo kok cerah ya?
0: Iya. Siang hari ini masak apa nih, Bu Natalia?
1: Ini lagi masak kari lontong, Bang Aldo. Kalau dekat ya, saya mau ajak makan kari di rumah. Ada makan bayang sebentar ibadah.
0: Iya, oke. Okay.
1: Tapi ibadah kario.
0: Oh, ibadah lingkungan ya?
1: Ada, kakak kan Katolik itu, jadi masak itu. Saya Protestan, Bang Aldo.
0: Oh, iya. Oke.
1: Kalau kakak Katolik. Nah, lagunya apa ya, Bang Aldo? Aku suka lagunya Di Ambang Sore.
0: Bagaimana, Bu?
1: Di Ambang Sore.
0: Oke, Di Ambang Sore. Boleh salam-salamnya.
1: Salam ya, Bang Aldo. Yang pertama, Ibu Maria yang ada di Palembang. Siap. Ada Ibu Utri, Pak Freddy juga yang ada di Merauke. Selamat siang Bunda, sama Pak Utri. Ada juga Pak Freddy, ada juga Pancu, ada juga Cigurya Jakarta, Ibu Sofia Saat, Pak Hasan Lalo, Pak Bernak, Pak Norki, Pak Joni. Ada Central Street, Putra Marorin, Putra Tamir ya, Putra Belgi, Putra Jaya, Mama Ines, Mama Nambe, Mama Roni, ada Mama Siti. Ada Bang Ruhut, Pak India, ada Bunda Ima, Bang Bintang Pratama, ada Pak apa lagi, pokoknya dirangkul aja dari asam kesehatan pasar kecil ya. Bang Aldo, tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, doa baik. Terbaik buat Bang Aldo dan keluarga yang ada di rumah. Si, Bang Aldo selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Natalia di Toli-Toli ya. Dan tentunya juga doa terbaik untuk Ibu Natalia bersama dengan keluarga. Semangat ya Ibu Natalia untuk masak di hari ini. Dan berikut ya pendengar, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, Dangdut adalah kita. Selamat siang, jam sore.
0: Iya, dengan siapa di mana Pak?
2: Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara.
0: Bang Andi ya?
2: Iya.
0: Oke, di Bengkulu. Apa kabarnya untuk hari ini Bang?
2: Alhamdulillah baik ini, Bung Aldo ya.
0: Iya Bang. Iya. Siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih Bang?
2: Dari Feristina ya.
0: Bagaimana?
2: Dari Feristina.
0: Judulnya?
2: Apa sih maumu?
0: Oke, apa sih maumu ya?
2: Ya, dari Feristina ya.
0: Oke. Yeah. Siap. Boleh salam-salamnya Bang Andi.
2: Lagunya dibingkiskan untuk semua aja ya, tanpa diskualifikasi atau dialeganya.
0: Oke, siap.
2: Kira itu aja, Maldo, untuk mempersingkat waktu.
0: Siap, terima kasih Bang. Iya, terima kasih Bang Andi sudah bergabungnya dari Bengkulu di segmen Pro Dangdut, Dangdut kita RRI Pro 1 Merauke. Dan ya pendengar, berikut dua lagu untuk Anda, requestan dari Bu Natalia dan juga Bang Andi ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ada Di Ambang Sore dan juga Apa Sih Maumu. Selamat mendengarkan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya pendengar persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, Anda masih bisa bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dan berikut penampilan selanjutnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bang Angga Yusuf di Jambi.
0: Oh, Bang Angga, bagaimana untuk kabarnya hari ini Bang Angga?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Suaranya kok tumben pelan ya Bang?
1: Baring-baring gitu.
0: Iya. Oke. Mau request lagu apa nih Bang Angga di siang hari ini?
1: Kalau request lagunya apa ya? Dari Leo Wildy. Apa ya? Hati yang sakit.
0: Hati yang sakit.
1: Ya, dari Leo Wildy.
0: Oke, hati yang sakit ya.
1: Udah ya?
0: Dari Leo Wildy.
1: Ya, Leo Wildy. Salam-salam dulu ya.
0: Iya, dipersilakan.
1: Ini dengan Bang Ari ya?
0: Dengan Aldo, Bang Angga.
1: Aldo, Aldo, Aldo ya. Iya. Yang pakai baju putih itu ya.
0: Oke, dipersilakan salam-salamnya, Bang.
1: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Aldo. Selamat siang, iya. Selamat bertugas. Ada Bang Erwan. Di Aceh ada Bang Nasrun, ada Bang Ibu Natri, ada Mas Kojo, Ibu Farida, Ahmad Abdurrahim, Ahmad Erwan, ada Ibu Natalia, Mang Ajum, ada Bang Luhut, Purnama Sari, Martel, Putra Pamer, untuk semualah tanpa terkecuali. Selamat siang. Lagunya ada ya?
0: Ada Bang, aman lagunya.
1: Ya. Semua pentro satu Merauke tanpa terkecuali. Dari hal sampai dangdut adalah kita.
0: Oke Bang, terima kasih sudah bergabungnya Bang.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Bang Angga di Jambi. Ya, pendengar persatu RRI Merauke, Anda masih bisa bergabung ya. Hingga nanti di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur, Anda juga nanti akan kami hadirkan program lanjutan. Dan ya, berikut penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Bu Aldo.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Tamir.
0: Oh, Bang Putra Tamir. Bagaimana tuh kabarnya hari ini, Bang Putra?
2: Mendung ini, mendung. Gerah. Oh,
0: iya, mendung ya.
2: Iya.
0: Okay. Iya, untuk siang hari ini, Bang, mau request lagu apa nih?
2: Benang biru saja.
0: Oke, benang biru.
2: Dari Maggie Z.
0: Oke, dari Maggie Z ya.
2: Ya.
0: Oke, boleh salam-salamnya, Bang.
2: Ya, salam pertama untuk Bang Ado yang lagi bertugas. Selamat bertugas sampai selesai.
0: Siap, Bang Angga.
2: Ya, untuk Bang Iwan, Bang Cut, Bang Luhut, Bang Yunus, Bu Natalia, Bu Farida, Bintang Pratama, Bang Hamzah Yusuf, Pak Bernard, Pak Freddy beserta Ibu, Mama Ines, Pak Nordi, Bang Dul, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Bang Ado, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Angga. Bang Bintang. Bang Bintang, ya, sorry. Ya, baik, terima kasih untuk... Iya, Anda masih bisa bergabung ya bersama kami di Pro 1 dalam segmen acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan berikut requestan ya dari Bang Putra dan juga juga Bang Angga di Prodangdut. Ada hati yang sakit dan juga benang biru.

0: Ya, pendengar Prosatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, masih bersama-sama dengan kami di Prosatu RRI Merauke. Dalam acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon dan juga SMS via WhatsApp. Untuk jalur telepon di 0971-333-0745 atau melalui 0852-7511-2433. Iya, dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo. Iya. Kak Puja.
2: Sadana sekali, semua pulang begini. Temannya dinasnya belum datang, terpaksa dia pulang. Jam-jam kali ini tuh kesini, ala tulang pulang, air lalak eh.
1: Harus sabar, orang sabar disayang Tuhan.
2: Iya benar dan betul. Kasihan hari ini bosnya tidak monitor kan. Padahal biasanya kalau hari dinas itu, saya sudah monitor pagi, jam-jam 5. Aduh, ada lagu apa kan?
1: Bebas request kakakku.
2: Nah?
1: Bebas request, kan Pro Dangdut itu bebas request. Nanti yang ruang rindu baru kita sediakan listnya.
2: Iya betul dan benar.
1: Ih, kakak sibuk apa berarti nih?
2: Aduh, saya tidak tahu, mungkin kan pengaruh sabar antara lagi demam-demam ini kak, bagaimana nih? Ini sudah.
1: Oke.
2: Kan minta lagunya Bola Salju Sule kak.
1: Oke, Bola Salju Sule. Panas kah di sana?
2: Kakak. Aduh Tuhan nih, panas tapi kok tahu di dalam itu menggigil bye-bye.
1: AC berarti.
2: Kamu nanti besok saya mau bawa selimut besar. AC sentral belum bisa ruangan, belum di... Duh. Dingin jam, makanya saya bilang saya mau keluar dulu ah.
1: Oke.
2: Tidak lagi sama salam buat.
1: Iya kak, sama salam buat.
2: Iya betul sekali. Supaya request bola salju saya biar dengar enak. Okay. Tapi yang salam buat teman saya masih bersama saya di setia menemaniku Ardi yang lagi bertugas. Buat saya penyelidik juga buat seluruh apa pencinta kondang di mana saja berada khusus di daerah Merauke. Ataupun dimanapun, salamannya salam kompak sudah portemnya. Spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu. Yeah. See you, dadah bye-bye.
1: See you, dadah bye-bye kakakku. Selamat bekerja ya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Amin.
1: Amin. Iya, pendengar Prosatu RRI Merauke, Anda juga masih bisa bergabung ya. Hingga nanti di pukul 14.50 menit, Anda akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu rohani. Dan berikut, para fans selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut lagi tuh Bang Aldo.
1: Ih, Bang Luhut, kok tumben baru muncul sekarang, biasanya paling awal.
3: Iya,
1: Bang Luhut dengan Kak Puja ini, biasanya awal-awal sekarang udah di pertengahan.
3: Iya, karena tadi sudah tempat yang ada yang duluan.
1: Iya, tadi Bu Natalia, Bang Angga, Bang Putra Pratama.
3: Oh iya.
1: Bagaimana untuk kabar hari ini nih, Bang Luhut, dari Tapanuli?
3: Ah, kabar baik, kabar sehat. Cuaca juga cerah di sini.
1: Alhamdulillah ya.
3: Iya.
1: Mari kita lagu apa nih ya untuk hari ini, Bang Luhut?
3: Aku mau dengarin lagunya dari Lesti aja lah dulu, Bang.
1: Lesti?
3: Iya.
1: Okay. Judulnya?
3: Judulnya itu Kalau Ada Kasmaran.
1: Kasmaran, nampak lagi jatuh cinta ya Bang. Kasmaran ya?
3: Iya ada judulnya.
1: Oke, baik ya.
3: Sembari mencari menyapa dulu. Oke, salamnya pertama buat Bang Aldo, nggak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Iya.
3: Terus ada juga

0: Iya.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Aldo selama bertugas sampai tuntas dan selamat siang dan duta kita. Terima kasih Bang Aldo. Horas.
2: Horas, terima kasih juga Bang Luhut ya yang sudah bergabung dalam acara Prodangdut ya, dan juga selama menjalankan aktivitasnya Bang Luhut dan juga Kak Puja di siang hari ini. Dan tentunya pendengar, berikut dua tembang lagu dangdut untuk Anda, requestan dari Bang Luhut dan juga Kak Puja, ada Bola Salju dan juga Kasmaran dari Hesti dan Sule. Selamat mendengarkan untuk Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Merauke, maupun Anda berada, Anda masih bisa bergabungnya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke karena masih dan inspirasi dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita melalui telepon 0971-333-0745 atau melalui SMS dan WhatsApp di 0852-751-2433 dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Selasa 12 Mei 2020.

Ya, beri kata Ronaldo hadirkan untuk Anda dua tembang lagu sembari menanti atensi Anda untuk bergabung dalam acara Produk Dangdut.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: satu dari tim Rocky dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami di acara Prodang Dangdut adalah kita edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih atas atensi Anda semua yang sudah bergabung di acara Prodang Dangdut adalah kita Rock 1 RRI Merauke. Dan ya, informasi untuk Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa Raiman Ilahi untuk Anda umat Katolik, serta juga nantinya akan dilanjutkan dengan Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu Kristiani untuk menemani waktu jelang doa Raiman di sore hari ini.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, matanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 12 Mei 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almendo Maturbongs. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Partai Golkar menggelar rapat koordinasi daerah dan konsolidasi partai membahas percepatan pembentukan kepengurusan partai hingga tingkat distrik dan kampung. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Golkar Papua Selatan Aplo Sapanpo mengatakan konsolidasi partai merupakan penjabaran dari perintah DPP agar seluruh struktur kepengurusan partai di Indonesia dapat diselesaikan pada tahun 2026. Menurut Apollo Savanpo, pembentukan kepengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, distrik, hingga kampung. Sementara khusus di Papua Selatan, konsolidasi tingkat provinsi dan kabupaten telah selesai dilaksanakan. Ia mengatakan, Rakorda untuk menginventarisir berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan kepengurusan partai di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung.
3: Tadi data 2024 itu data dari KPU yang kita paparkan untuk bahan evaluasi saja. Bahwa berdasarkan itu, kita ingin ada perbaikan-perbaikan di pemilu berikutnya. Nah, perbaikan itu bisa saja berkaitan dengan kepengurusan karena ternyata setelah kita evaluasi banyak distrik yang tidak ada pengurusnya. Banyak kampung juga yang tidak ada pengurusnya. Nah, kita kalau pengurus saja ada, itu minimal kita bisa perolehan suara minimal dari pengurus. Kalau pengurus bisa mendapatkan amanah dari masyarakat, dia akan bertambah.
2: Selain membahas konsolidasi organisasi, menurut Apollo, Rakorda juga mengevaluasi hasil pemilu 2024 berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu mendatang. Apollo Savanpo menjelaskan, dari hasil evaluasi, ditemukan masih banyak distrik dan kampung yang belum memiliki kepengurusan partai. Karena itu, pembentukan struktur hingga tingkat bawah dinilai penting untuk memperkuat basis dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, kantor Bulog Cabang Merauke hingga bulan Mei 2026 baru berhasil melakukan penyerapan beras petani sebanyak 2.200 ton beras. Atau mencapai 8% dari target tahun 2026 sebesar 27.000 ton. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pernyataan tersebut disampaikan pimpinan cabang kantor Bulog Merauke kepada wartawan usai melakukan visiting dan monitoring bersama anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem Haji Sulaiman Elham Sadi Merauke yang melakukan kunjungan di kantor dan gudang Bulog Merauke. Karenu mengatakan hingga saat ini pihaknya menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluasnya melakukan penyerapan beras hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke sesuai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyerapan, penyimpanan, merawat, dan menyalurkan komoditi beras. Terkait dengan kendala yang ada pihaknya tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan. Karenu berharap ke depan dapat lebih baik lagi sehingga penanganan persiapan ini dapat lebih maksimal.
5: Kami menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk menyerap hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Terkait dengan kendala yang ada, kami tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan di peran petani. Dan per hari ini kita sudah menyerap sekitar 2.200 ton atau sekitar 8% dari target. Jadi untuk diketahui target kita tahun ini sebanyak 27.500 ton. Dan per hari ini kita sudah menyerap 2.200 ton. Sangat jauh sekali, ya ini tidak lepas dari kondisi cuaca yang memang dari Desember sampai bahkan per Mei ini masih cukup tinggi curah hujannya. Nah ini dampaknya kepada hasil panen. Ya mudah-mudahan ke depan cuaca ini bisa lebih baik lagi sehingga penanganan pasca panen ini bisa lebih maksimal.
4: Pimpinan cabang Bulog berharap kondisi ini dapat segera teratasi dengan terus melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Babinsa, dan stakeholder teknis lainnya untuk bagaimana mengawal pertanian di Papua Selatan dalam mempertahankan swasembada pangan dan pencapaian target penyerapan beras. Karenu optimis penyerapan beras di Bulog Merauke dapat meningkat karena di bulan Mei dan Juni petani Merauke telah memasuki musim tanam gaduh sehingga dapat dimaksimalkan penyerapannya. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan melaksanakan program pemetaan strategis anak tidak sekolah pada tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, menyampaikan hal ini dalam dialog interaktif di LPP RRI Merauke. Berikut laporan Ardi Razaki.
6: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, mengungkapkan Kabupaten Mapi dan Asmat memiliki jumlah anak tidak sekolah yang cukup banyak. Sementara itu, kondisi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul dinilai cukup rendah. Ada dua pola utama anak tidak sekolah menurut Ignatius Babaga. Pertama, anak yang sedang bersekolah di SD tiba-tiba berhenti karena ikut orang tuanya. Kedua, anak yang sudah tamat SD tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Ignatius Babaga menegaskan perlunya tindakan nyata dan kolaborasi semua pihak. Masalah anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah sendiri. Solusi yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mengikutkan anak-anak tersebut pada sekolah paket. Program pemetaan strategis ini dirancang untuk menjangkau mereka yang putus sekolah maupun tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
7: Mari kita berpikir bersama-sama, jadi supaya anak-anak kita yang kita lihat seharian mereka ada di pinggir jalan, di emperan toko, lalu di mana saja, mari kita mengajak mereka untuk bagaimana kita membangun kolaborasi sehingga anak-anak kita tidak ada di yang setiap hari kita lihat. Oleh karena itu, tapi berbagai macam hambatan yang harus kita lihat sehingga anak tidak sekolah. Saya pikir kita di Papua ini rata-ratanya seperti itu. Ada yang dia masuk mungkin karena mengikuti orang tuanya sehingga dia tidak lanjut ke sekolah. Terus ada yang dia tamat SMP atau SMA atau SMP, dia tidak melanjutkan ke SMA. Nah inilah faktor-faktor ini yang menghambat sehingga bagaimana kita di Papua Selatan khususnya, kita harus bagaimana bertindak bersama-sama sehingga apa yang tadi saya sampaikan, mari kita kolaborasi sama-sama.
6: Ignatius Babaga berharap dengan program ini tidak ada lagi anak di Papua Selatan yang tertinggal dari layanan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, orang tua dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menyukseskan program tersebut. Ardi Rasaki melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Merauke memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Perakirawan cuaca BMKG Merauke Yunita mengatakan saat ini wilayah Merauke tengah memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau, sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang akan terjadi secara tiba-tiba. Ia juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca buruk berupa hujan disertai angin kencang dan petir yang berpotensi terjadi selama masa pancaroba. Menurutnya, dengan kondisi cuaca saat ini, yang diperlukan adalah masyarakat tetap mewaspadai adanya potensi-potensi cuaca buruk di wilayah Kabupaten Merauke terkait masa peralihan seperti hujan disertai angin kencang dan juga petir. Selain itu, masyarakat juga diminta bijak menggunakan air serta menjaga kesehatan dan imunitas tubuh menjelang musim kemarau. Sementara BMKG juga mengingatkan nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan Merauke dan Laut Arafura Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang yang disertai dengan angin kencang, mengingat sewaktu-waktu perubahan tersebut dapat terjadi dan akan berpotensi menimbulkan bencana. Ya, pendengar Lintas Sore ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Berita selanjutnya, Palang Merah Indonesia Merauke terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Berikut laporan Jessica Ardana.
8: Dokter penanggung jawab Mobile Unit PMI Merauke, Dr. Sinta Maharani, mengatakan penggunaan darah harus sesuai dengan golongan darah pasien untuk menghindari resiko medis. Ia menjelaskan, darah dengan golongan berbeda tidak dapat diberikan secara sembarangan kepada pasien mengingat ketidaksesuaian golongan darah dapat menyebabkan berbagai reaksi berbahaya bagi penerima darah. Berdasarkan data PMI Merauke, pendonor darah golongan O masih menjadi yang paling banyak ditemukan. Sementara, golongan darah AB menjadi salah satu golongan darah yang paling sulit dicari karena jumlah pendonornya relatif sedikit. Selain tantangan ketersediaan pendonor, menurut Dr. Sinta, PMI Merauke juga menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan darah. Dan saat ini, kapasitas penyimpanan darah di PMI Merauke hanya mampu menampung sekitar 500 hingga 700 kantong darah.
9: Untuk tempat penyimpanan itu memang di kantor kami memang masih cukup terbatas. Mungkin untuk tempat penyimpanan kami hanya bisa menyimpan 500 sampai 700 kantong darah. Dan itu tidak semua komponen kita bisa simpan. Terutama mungkin komponen yang trombosit, nah itu kita masih kesulitan. Sedangkan permintaan trombosit cukup banyak, Kak Desi. Kita tidak punya tempat penyimpanan, di mana kalau ada permintaan trombosit, kita harus langsung segera diproses dan harus langsung segera dipakai. Kita kesulitannya mungkin di situ.
8: Dr. Sinta mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, PMI Merauke mengalami peningkatan permintaan darah yang cukup tinggi. Kondisi itu membuat PMI Merauke harus meminta bantuan pasokan darah dari PMI Makassar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan rumah sakit di Kabupaten Merauke. PMI Merauke berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya donor darah secara rutin. Dan dengan meningkatnya jumlah pendonor sukarela, kebutuhan darah bagi pasien di Merauke diharapkan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamza, lakukan kunjungan reses ke kantor Bulog Cabang Merauke dan meninjau langsung ketersediaan dan penyerapan beras petani Merauke di gudang Bulog. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Setibanya di kantor Bulog Merauke, anggota DPR RI Haji Sulaiman El Hamza disambut langsung pimpinan cabang kantor Bulog Merauke Karenu dan jajarannya, serta melakukan pertemuan dan berdialog singkat terkait progres Bulog Merauke dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan, serta meninjau gudang Bulog. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamza mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses untuk melihat dan memastikan stok beras aman dan bertahan hingga kurun waktu tertentu serta memprediksi target ke depan yang akan dicapai. Ditambahkan program jangka panjang khusus Bulog Merauke yaitu pengadaan gudang beras. Karena di Merauke masih kekurangan gudang beras, apalagi di Kabupaten Mapi, Asmat dan Bovendigul yang masih menjadi tanggung jawab pihaknya. Sementara untuk Kabupaten Yahukimo dan Duga itu masih membutuhkan tempat penampungan beras. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan pengadaan tanah sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
10: Kunjungan ini sebetulnya dalam rangka reses ke Bulog khususnya ini untuk memastikan stok kita aman untuk bisa bertahan sampai kurun waktu tertentu dan juga prediksi kedepannya kayak apa. Kita punya pengalaman yang lalu-lalu yang menjadi pelajaran buat kita. Berharap untuk kedepannya dengan pengalaman itu kita akan lebih baik lagi. Banyak kendala sesungguhnya karena di lapangan, di sektor pertanian khususnya untuk produksi gabah ini juga dari waktu ke waktu terjadi pergeseran. Ada seperti tahun kemarin mungkin kita produksi agak lebih baik. Untuk sekarang ini kelihatannya itu banyak juga yang gagal. Belum lagi kita menghadapi El Nino, La Nina yang sama sekali masih di luar dugaan kita. Sehingga ini dari jauh hari kita perlu antisipasi. Dan mudah-mudahan Bulog dengan kesiapan yang ada itu bisa dipastikan untuk bekerja lebih maksimal.
4: Sulaiman menambahkan kapasitas gudang yang akan dibangun itu sebanyak 3.500 ton sehingga mempermudah pelayanan beras ke MAPI dan lainnya karena jarak yang terjangkau dan ongkos yang murah. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Babin Kaptimas Kelurahan Mandala Aibda Jasman Tristanto bersama warga Pergontong Royong memperbaiki jembatan drainase di wilayah Kelurahan Mandala. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin sebagai bentuk kepedulian terhadap fasilitas umum dan keselamatan masyarakat. Jembatan drainase tersebut merupakan akses penghubung yang setiap hari digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Turut hadir juga dalam kegiatan ini Kepala Disre Merauke, Ketua PKM Baiturrahma, serta warga dari RT 6, RT 7, dan RT 12, RW 2, Kelurahan Mandala. Perbaikan dilakukan karena kondisi jembatan mulai rusak dan dikhawatirkan membahayakan masyarakat yang melintas. Aibda Jasman Tristanto menyampaikan bahwa gotong royong ini merupakan bentuk kebersamaan antara Polri dan juga masyarakat. Ia juga menghimbau kepada seluruh warga agar terus menjaga kekompakan dan meningkatkan budaya gotong royong. Selain itu, Aibda Jasman Tristanto juga meminta kepada warga bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki bersama. Hal ini penting demi kepentingan masyarakat bersama dan juga menciptakan situasi yang aman serta nyaman. Selama kegiatan berlangsung perbaikan jembatan drainase ini, situasi terpantau aman, tertib, dan juga kondusif. Ya, pendengar, itulah berita terakhir pada Lintas Sore hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Almina Waterbos, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pada Lintas Sore hari ini, dan sampai jumpa, selamat sore.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Asanim sambekaiti anim anim nangku hindun mbah hindun.
0: Artinya, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas.

0: Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.
1: Saatnya program acara Kentongan Mitigasi Kebencanaan Pro 1 RRI Merauke.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, mendengar berikut informasi untuk Anda terkait dengan kepentingan. Siaga api Samarinda perkuat antisipasi musim kemarau panas. Cuaca panas ekstrim yang melanda kota Samarinda dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Topik ini menjadi pembahasan dalam dialog kentongan Pro 1 RR Samarinda yang mengangkat tema siaga api antisipasi musim kemarau panas. Menyusul prediksi BMKG bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding tahun sebelumnya, kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran bangunan maupun lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini oleh pemerintah dan juga masyarakat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan di Damkartan, Kota Samarinda, Hendra Aha, mengatakan peningkatan suhu udara menjadi salah satu faktor yang memicu naiknya kasus kebakaran di Samarinda sepanjang April 2026. Menurut Hendra, sebagian besar kebakaran masih dipicu oleh kelalaian manusia atau human error dan instalasi listrik yang tidak sesuai standar kabel sem rawut hingga penggunaan stop kontak bertumpuk menjadi penyebab dominan kebakaran bangunan di kota tepian. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Ahmad Suprianto, juga mengatakan pihaknya telah menyiagakan 11 pos pemadam di seluruh kecamatan guna mempercepat penanganan kebakaran. Dalam menghadapi musim kemarau, di Damkartan juga menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR dan penanganan awal kebakaran secara sederhana. Dalam dialog tersebut, masyarakat juga menyoroti kesiapan penanganan kebakaran di gedung bertingkat serta keberadaan hidran di kawasan permukiman dan juga menanggapi hal tersebut, memastikan pemeriksaan gedung bertingkat dilakukan secara berkala. Disdamkartan, Kota Samarinda berharap meningkatnya kesadaran masyarakat dapat menekan angka kebakaran selama musim kemarau tahun ini. Pemerintah mengingatkan warga untuk lebih waspada terhadap penggunaan listrik, tidak membakar sampah sembarangan, serta segera melapor ke petugas apabila menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar.

memberikan kepada dua buah pemberitahuan. Dan pemberitahuan pertama terkait dengan berita panggilan dari jurusita pengganti pengadilan negeri Merauke yang ditujukan kepada Sudarman bin Asmun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, yang beralamatkan di Jalan Anggrek RT 5 RW 2 Kampung Jemak, Mohor Distrik Kure, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti. Adapun isi pemberitahuan yakni berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Desi Ratnasari binti Nanang alias Rohman yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangan di muka persidangan pada tanggal 9 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

0: tahun terakhir disampaikan kepada seluruh pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran di tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Tentunya saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat, dan kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Halo Sobat RRI, ngomongin Piala Dunia 2026 bukan cuma pertandingannya yang seru karena diselenggarakan di 3 negara, tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, Sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

sahabat RRI. Di balik gemuruh stadion dan sorak jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu

dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fatal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Ya, pendengar Persatuan dari Merauke, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat asar maghrib. Dan saya Alvin Domatermas, selamat berdiri diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda selama program acara informasi dan hiburan di Merauke siang hingga sampai saat ini di Merauke sore. Anda akan ditemani oleh rekan saya di Cisambe dalam rangkaian Merauke malam ini di Persatuan dari Merauke, karena informasi dan inspirasi.

Barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026. Halo sahabat RRI, di balik gemuruh stadion dan sorak jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil, dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Bunda, tadi kan ya habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Merauke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke.

Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk edisi siar di malam hari ini, rangkaian informasi dan juga hiburan yang akan Anda dengarkan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di edisi Selasa 12 Mei 2026, informasi hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda akan kami hadirkan ya, program informasi dan hiburannya yang akan menemani dan juga melengkapi suasana malam hari ini. Kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk nanti Anda akan update-kan ya informasi dalam warta berita Gema Papua yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan Anda yang saat ini sedang mengupdatekan perkembangan informasi dan juga hiburan melalui frekuensi radio kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Berharap bahwa Anda bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan juga semua aktivitas yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan juga pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting Kimam, juga di wilayah Distrik Sautaya, Anda yang sedang mendengarkan melalui siaran Pro 1 RRI Merauke ya, melalui pemancar relay di tempat Anda. Semoga juga kabar baik, kabar sehat buat Anda semua di sana. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, untuk nanti Anda updatekan informasi wilayah Tanah Papua, Warta Berita Gema Papua. Tentu kami juga sudah siapkan di playlist untuk malam hari ini lagu-lagu terbaik yang akan melengkapi suasana

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Otsus Papua. Berikut laporan Tora Immanuel.
2: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua Meki Nawipa mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
3: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
2: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah, lakukan kunjungan reses ke kantor Bulog Cabang Merauke dan meninjau langsung ketersediaan dan penyerapan beras petani Merauke di gudang Bulog. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
4: Setibanya di kantor Bulog Merauke, anggota DPR RI Haji Sulaiman El Hamzah disambut langsung pimpinan cabang kantor Bulog Merauke Karenu dan jajarannya, serta melakukan pertemuan dan berdialog singkat terkait progres Bulog Merauke dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan, serta meninjau gudang Bulog. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah mengatakan, Kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses untuk melihat dan memastikan stok beras aman dan bertahan hingga kurun waktu tertentu serta memprediksi target ke depan yang akan dicapai. Ditambahkan program jangka panjang khusus Bulog Merauke yaitu pengadaan gudang beras karena di Merauke masih kekurangan gudang beras apalagi di Kabupaten Mapi, Asmat dan Bovendigul yang masih menjadi tanggung jawab pihaknya. Sementara untuk Kabupaten Yahukimo dan Duga itu masih membutuhkan tempat penampungan beras. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan pengadaan tanah sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
5: Saya ini untuk memastikan stok kita aman, ya bisa bertahan sampai kurun waktu tertentu. Juga prediksi kedepannya kayak apa? Kita punya pengalaman yang lalu-lalu yang menjadi pelajaran buat kita. Berharap untuk kedepannya dengan pengalaman itu juga akan lebih baik lagi. Banyak kendala sesungguhnya karena di lapangan di sektor pertanian khususnya untuk produksi gabah ini juga dari waktu ke waktu terjadi pergeseran. Di tahun kemarin mungkin kita produksi akan lebih baik. Untuk sekarang ini kelihatannya itu banyak dan juga gagal. Kemudian kita menghadapi El Nino, ya, La Nina yang sama sekali masih di luar dugaan kita.
4: Sulaiman menambahkan kapasitas gudang yang akan dibangun itu sebanyak 3.500 ton sehingga mempermudah pelayanan beras ke Mapi dan lainnya karena jarak yang terjangkau dan ongkos yang murah. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Siswa-siswi di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire akhirnya menerima program makan bergizi gratis atau MBG perdana dari dapur SPPG 004 Kalibobo. Pihak sekolah berharap program pemerintah pusat tersebut dapat terus berlanjut karena dinilai membantu pemenuhan gizi dan mendukung kesehatan anak-anak sekolah. Berikut laporan Arnold Saudila.
6: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire Rubiati menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
7: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak tidak bosan.
6: Sementara itu Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
8: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin kedepannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
6: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
9: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
10: Kalau yang menu hari ini gimana?
9: Menu hari ini enak.
6: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Arlan Saudila melaporkan.
1: Sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Berikut laporan Tabina Rumpaidus.
11: Senin 11 Mei 2026 berlangsung di Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen SD YPK Betania Waren Kabupaten Waropen, Kepala Sekolah dan Guru melaksanakan ujian akhir nasional. Kepala Sekolah SD YPK Betania Waren, Zakaria Serarawani, pada saat ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan, sebanyak 45 peserta didik SD YPK Betania Waren Waropen mengikuti ujian akhir nasional. Dikatakan ujian hari pertama meliputi pelajaran pendidikan kewarganegaraan, PKN, dan pendidikan agama Kristen atau PAK. Hari kedua, ujian pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, serta hari terakhir ujian ilmu pengetahuan sosial IPS.
12: Hari ini tanggal 11 Mei 2026, hari Senin, kami melaksanakan ujian akhir tingkat sekolah dasar di sekolah kami. Peserta ujian berjumlah 45 orang. Peserta ujian ini direncanakan berlangsung selama 3 hari. Mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei 2026 sampai hari Selasa 12 dan hari Rabu tanggal 13. Di situ ada penutupan bersama tingkat sekolah dasar yang berada di Kabupaten Waropen.
11: Sementara itu, salah satu peserta ujian, Links Yudit Rumbekwan, mengatakan telah siap dalam mengikuti ujian akhir nasional dan yakin akan lulus.
13: Belajar, siap-siap barang barang dari rumah, terus sampai sekolah itu terus.
11: Ujian nasional SD YPK Betania Waren diawali dengan upacara bendera dan penamatan tanda peserta serta doa bersama. Pada hari terakhir, penutupan ujian akan dirangkai dengan upacara bersama tingkat SD yang berada di Waropen, khususnya pada Distrik Urifaisi dan Distrik Waropen Bawah. Upacara penutupan ujian akhir nasional tingkat SD akan berlangsung di lapangan upacara SD YPK Betania Waren. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW Yapen Dr. Andes Orgenes Runtuboy MSI secara simbolis membuka ujian tingkat sekolah dasar YPK di SD Betania Maria Dei. Laporan Salo Ayomi dari Serui.
14: Ketua Pengelola Sekolah Wilayah PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andes Orgenes Runtuboy MSI, secara simbolis membuka pelaksanaan ujian tingkat sekolah dasar SD YPK di SD Betania Maria Dei. Dikatakan, PSW YPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Guru-Guru atas dukungan dan perhatian terhadap pendidikan YPK. Harapan PSW YPK pelaksanaan ujian berlangsung aman dan lancar.
15: Menyampaikan terima kasih terutama kepada Tuhan dan kedua kepada teman-teman kepala sekolah dan guru-guru yang sudah memberi perhatian dalam rangka pengabdian untuk sekolah-sekolah ini dan akan mempersiapkan siswa atau murid-murid ini untuk satu masa depan yang baik, dan itu terlaksana dalam tahun ini di 52 SD yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih juga untuk pemerintah daerah, pemerintah UPI provinsi dan pemerintah pusat yang memberi perhatian, baik itu dalam bentuk finance, entah itu bos pusat, tapi juga melalui revitalisasi yang selama ini berlangsung dan bisa memberi dukungan, mendukung penyelenggaraan. Jadi ujian ini kita berharap berlangsung dengan baik dan juga dikerjakan secara profesional oleh teman-teman guru.
14: Kepala Sekolah SD YPK Betania Mario Dei, Sara Sainima, mengatakan pada ujian tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 23 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian. Ujian ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Mei 2026. Untuk pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 hari.
10: Ujian akhir sekolah untuk SD YPK Betania Mario Dei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan jumlah peserta ujian 23 siswa. Untuk pelaksanaan ujian selama 3 hari ini ada 6 mata pelajaran. Hari pertama itu Bahasa Indonesia PKN, hari kedua Matematika IPS, dan hari yang ketiga itu IPA Agama.
14: Pada pembukaan pelaksanaan ujian dihadiri Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andus Orgenes Runtuboy, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau, dan juga orang tua siswa. Pada pembukaan pelaksanaan ujian, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau menyematkan tanda peserta pengawas kepada pengawas yang melaksanakan pengawasan ujian, sementara Kepala Kampung Ketua Pi Derek Payai menyematkan tanda peserta ujian kepada kedua siswa peserta ujian. Pembukaan ujian ini diawali dengan doa yang dihadiri orang tua siswa dan Guru. Salo Ayomi melaporkan.
1: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Biak Supiori gelar pelatihan Master of Ceremony MC bagi ASN Supiori dalam rangka memeriahkan HUT Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026. Roni Lololuan melaporkan.
16: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC mewarnai perayaan hari ulang tahun pahlawan nasional asal Maluku Kapitan Patimura ke-209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSC atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngelamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
17: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Supiori dan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial keluarga Maluku dan juga pelaksanaan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya bersyukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori. Kita berharap dengan kegiatan ini pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang kompeten tapi juga sekaligus hangat dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Karena itu saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan datang tanpa dibayar kegiatan ini.
16: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
18: Yang puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini, tanggal 11 Mei 2026, kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama, bakti sosial kesehatan, yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah, bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Popi Sukota, dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori, merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
16: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul menggelar pendataan ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Berikut laporan Thomas Yamlean.
19: Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman, dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul Lusius Apeiman mengatakan, transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Boven Digul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik di Kabupaten Boven Digul.
20: Sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, pelayanan masyarakat, dan penghubung antar kampung yang ada di wilayah kita. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai. Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
19: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Agustinus Pas

0: keselamatan serta kelancaran transportasi sungai di Kabupaten Boven Digul.
1: Baik Lusius maupun juga Agustinus menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan memberatkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Boven Digul. Thomas Yamlian melaporkan.
2: Pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Merauke dengan judul Kisah Jumriah, Jemaah Haji Merauke, Pengguna Kursi Roda, Niat Berhaji Meski Tidak Dapat Berjalan Normal.

0: Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriyah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana Bu rasanya bisa naik haji, Bu?
2: Iya. Senang sekali. Menunggu sampai 12 tahun kita jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat penyakit stroke sejak 7 tahun lalu.
1: Sakit apa, Ibu?
2: Stroke.
1: Oh, stroke ya. Sudah berapa lama sakitnya?
2: Sudah 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
2: Iya.
1: Oh. Ibu berangkat sama siapa?
2: Suami saya.
1: Ibu usianya berapa sekarang, Bu?
2: Sekarang 55.
1: 55 ya?
2: 68.
1: Terus penyakit stroke-nya itu sejak kapan, Bu?
2: 2016.
0: Meskipun mengalami kendala tidak dapat berjalan normal, tetapi ia tetap bertekad dapat melaksanakan ibadah haji.
1: Ibu dengan kondisi ada gangguan kesehatan begini, tetap harus berangkat.
2: Bisa
1: ya?
2: Karena waktu kita mendaftar saya belum begini sebenarnya.
0: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat, memang beliaunya secara ininya sehat, tetapi memang hanya fisiknya beliau itu memang tidak bisa berjalan sendiri, harus dipapa atau menggunakan kursi roda.
1: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci ya, Pak ya?
3: Iya, Alhamdulillah, jadi memang niatnya sangat antusias. Beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji tahun ini.
0: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke, Amran Al-Kasbijal, juga mengaku salut melihat niat tulus Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan di jalan hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan adalah layak untuk berangkat.

0: Sosok wanita bernama Jumriah menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan keberangkatannya mama bisa sembuh, dia semakin dekat sama Allah, bahagia dengan bapak dan mama di sana, dan kembali ke Indonesia menjadi kediaman.

dan yang mukjizat, agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

0: Informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Baluk mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Setelah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dari informasi dan juga hiburan untuk rangkaian Meroket malam ini ya, beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan diperoleh dari laman rri.co.id. Ya, selesai tadi Anda juga sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Gema Papua produksi RRI Meroket ya untuk hari ini, yang tentunya sudah Anda updatekan berbagai informasi, perkembangan informasi ya wilayah Tanah Papua. Ya, beberapa updatean informasi untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id diantaranya. Terkait dengan Menperin perkuat infrastruktur pengolahan air. Lalu juga Menko Muhaimin dukung Soina perjuangkan atlet bertalenta khusus Indonesia. Dan beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan. Dan juga nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, Anda akan dengarkan paket drama radio ya untuk edisi hari Selasa ini tanggal 12 Mei 2026, yaitu produksi RRI Jayapura dengan judulnya adalah Wariskan Luka Laut. Informasinya akan Anda updatekan sesaat

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Ya, pendengar, kita ke informasi yang pertama lebih dulu ya, sebelum nanti Anda juga akan updatekan atau dengarkan paket drama radio untuk malam hari ini. Informasi yang berkaitan dengan Menteri Perindustrian Menperin Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita memprioritaskan penguatan infrastruktur pengolahan air baku dan air limbah pada kawasan industri. Upaya tersebut sejalan dengan program dekarbonisasi industri dan pengembangan industri hijau. Agus mengatakan penguatan infrastruktur pengolahan air mendukung pengembangan kawasan industri. Menurutnya, kawasan industri berperan dalam mendukung investasi dan penyerapan tenaga kerja. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Agus di Jakarta pada Selasa tanggal 12 Mei 2026 atau hari ini, kawasan industri memainkan peran penting dalam mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat transformasi industri Indonesia. Karena itu, penguatan infrastruktur pendukung menjadi prioritas penting dalam pengembangan kawasan industri hijau. Agus menyebut proyek tersebut mendukung pengembangan industri hijau. Pemerintah juga mencari model pengolahan air yang efektif dan mudah diterapkan. Dan akan ada 5 kawasan industri yang menjadi pilot project dalam kerjasama ini. Namun kita tidak hanya mencari sistem pengolahan air yang baik, tetapi juga mencari model pengolahan yang paling efektif dan mudah untuk diterapkan. Ya, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Kiaoyin City Management CEO LTD dan juga Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Nota kesepahaman tersebut mencakup proyek percontohan teknologi pengolahan air baku dan air limbah terpadu. Dan juga kerjasama tersebut mencakup pengembangan teknologi pengolahan air baku dan air limbah kawasan industri. Teknologi tersebut juga diharapkan mendukung pengelolaan air industri. Dan hingga tahun 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia. Total luas kawasan tersebut mencapai 98.291,68 hektar. Ya, nilai realisasi investasi pada kawasan industri mencapai 6.744,58 triliun. Pertumbuhan kawasan industri itu turut juga meningkatkan kebutuhan sistem pengelolaan air dan limbah. Ya, pendengar, kita akan dengarkan untuk malam hari ini ya, yaitu paket drama radio yang Anda akan dengarkan dari RRI Jayapura dengan judulnya adalah Jangan Wariskan Luka Laut. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Merauke Malam Ini Pro1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
1: Terus Joshua. Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, Bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar Bapak.
2: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
1: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
2: Apa itu?
1: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
2: Semalam ini, Bapak.
1: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
2: Bapak.
1: Joshua!
2: Bapak.
1: Joshua!
2: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Mama, kau kasihan dengan anak itu, baru terkesan dengan Bapak. Tidak ada. Joshua!
2: Sabar, Bapak. Joshua! Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak kan? Ada alasan. Kalau Bapak bicara semua diam.
2: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut
3: nanti Bapak. Tapi Bapak.
2: Jangan begitu Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah Mama.
2: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan ya.
3: Iya Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
2: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
2: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti, tong dua jaga. Tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
6: Mace, Mace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
6: Yo, dewa.
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopis, atau dong bilang bom ikan kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum? Sudah. Oke, baik. Saya buang ya. Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Kemudian dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
4: Sumbu, terbisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
3: Ih, kok apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
2: wih,
3: hati-hati.
2: Percobaan jadi.
1: Bapak jadi, awas. Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
2: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
1: Yo, mama, aduh.
2: Bapak, sayang.
1: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
2: Sudah, Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
1: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
2: Bapak,
3: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf Mama.
3: Joshua, iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
0: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Merauke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini.

beberapa informasi selanjutnya ya untuk Anda update-kan malam hari ini, dan informasinya di ya informasinya berkaitan dengan Menko Muhaimin dukung Soina perjuangkan atlet bertalenta khusus Indonesia. Tentu informasi malam hari ini ya Anda masih update-kan dari laman portal berita rri.co.id. Oke, kita ke informasinya untuk Anda ya di malam hari ini. Sebelum nanti kita akan ke beberapa informasi regional ya, yang tentunya Anda akan dengarkan untuk rangkaian rock

ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan. Kegiatan ini luar biasa kesukarelawan yang menjadi kekuatan. Dan juga saya sebagai menteri dan jajaran menyambut baik dan siap untuk memberi dukungan kepada saudara-saudara. Muhaimin menyampaikan ya. Keterangan tersebut disampaikan oleh Menko PM Muhaimin saat menerima audiensi dengan jajaran SOINA di kantor Kemenko PM Jakarta pada hari Senin kemarin tanggal 11 Mei 2026. Pada kesempatan serupa, Ketua Umum SOINA Warsito Elwein menyebutkan ya jumlah penyandang tunagrahita di Indonesia itu mencapai 5,4 juta jiwa, sekitar 2,3% populasi Indonesia berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya, dan SOINA secara rutin menggelar pembinaan dan kompetisi olahraga bagi atlet bertalenta khusus dan kompetisi mulai dari tingkat klub, kabupaten, kota, provinsi, nasional hingga internasional. Ya, kompetisi multi-event tingkat nasional SOINA Pekan Special Olympic atau PESONAS akan berlangsung di Kupang Oktober tahun 2026 ini. PESONAS merupakan ajang seleksi menuju World Summer Games di Santiago, Chile pada 2027. Dan Anastasia Arsyanan Buariat, atlet SOINA cabang dan sport, menyampaikan dukungannya atas PESONAS. Ia berharap akan muncul kembali atlet-atlet disabilitas intelektual yang berprestasi di kancah internasional seperti dirinya. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Anastasia, peraih medali perunggu cabur sport dance dalam Special Olympic World Winter Games 2025 di Turin, Italia, bahwa saya bangga menjadi atlet yang membanggakan Indonesia. Saya berharap mendapat dukungan agar bisa kembali berprestasi di PESONAS Kupang dan meraih medali emas. Ya, ini terkait dengan informasi Menko Muhaimin dukung SOINA perjuangkan atlet bertalenta khusus di Indonesia. Beberapa informasi lain akan Anda dengarkan ya, diantaranya terkait dengan informasi regional ya, yang sudah disiapkan untuk Anda update-kan di malam hari ini.

DPRK Merauke terima aspirasi penolakan PSN dari masyarakat adat Kimam. Lalu juga informasi yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan Papua Selatan ya, yang nanti Anda akan ikuti informasi selengkapnya ya di malam hari ini, sesaat lagi bersama Pro 1 RRI Merauke.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

DPRK Merauke ya, terima aspirasi penolakan PSN dari masyarakat adat Kimam. Selengkapnya juga dikutip dari laman berita rri.co.id. Ya, masyarakat adat suku Kimakima mendatangi gedung DPRK Kabupaten Merauke untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap program strategis nasional atau PSN berupa cetak sawah dan program peternakan di Pulau Kimam pada Selasa tanggal 12 Mei 2026 hari ini. Kedatangan masyarakat adat diterima langsung oleh anggota DPRK Merauke, Majelis Rakyat Papua Selatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yeremia Sindiken yang hadir mewakili Bupati Merauke. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, masyarakat adat menegaskan penolakan terhadap program PSN yang dinilai berpotensi mengancam tanah adat serta kehidupan masyarakat di Pulau Kimam. Mereka juga meminta pemerintah untuk menghormati hak masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan di wilayah adat. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yeremia Sindiken mengatakan bahwa pemerintah menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat adat dan akan meneruskannya kepada pimpinan daerah. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentu akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk menjadi perhatian bersama. Suasana penyampaian aspirasi sempat berlangsung emosional. Sejumlah masyarakat meminta agar pemerintah daerah termasuk kepala daerah hadir langsung mendengar aspirasi masyarakat adat terkait persoalan yang terjadi di wilayah mereka. Selain menyampaikan penolakan terhadap program peternakan dan juga cetak sawah, masyarakat juga meminta agar aktivitas perusahaan tidak dijalankan sebelum adanya pembicaraan bersama dengan masyarakat adat dan peninjauan langsung oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan dan yang berkembang di tengah masyarakat. Pertemuan tersebut berlangsung di gedung DPRK Merauke dengan pengawalan aparat keamanan dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan masyarakat adat dari wilayah Pulau Kimam.

Kita ke informasi regional yang terakhir nih ya. Pemprov Papua Selatan dorong putra-putri OAP ikut sekolah kedinasan. Informasi selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM melakukan sosialisasi dan simulasi seleksi kompetensi dasar atau SKD menggunakan Computer Assistance Test atau CAT Sekolah Ikatan Dinas di Provinsi Papua Selatan yang bertempat di Aula SMK Negeri 1 Merauke pada Selasa 12 Mei 2026 atau hari ini. Dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Papua Selatan William Andrew Da Costa mengatakan bahwa sosialisasi sekolah kedinasan ini diperuntukkan bagi putra-putri orang asli Papua atau OAP di wilayah ini. Ia berharap dengan adanya sosialisasi mereka dapat meraih masa depan melalui sekolah kedinasan. Wila mengatakan bahwa para narasumber diundang untuk menyampaikan materi terkait sekolah kedinasan tersebut. Menurutnya, sosialisasi sekolah ikatan kedinasan ini merupakan langkah yang strategis dalam membuka akses informasi luas bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan yang terintegrasi dengan formasi aparatur sipil negara atau ASN. Jadi kalau masuk sekolah ini sudah pasti jalurnya jelas. Saya beri contoh karena saya alumni kedinasan juga, saya dari STPDN yang sekarang IPDN tahun 1994. Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Papua Selatan William Andrew Da Costa. Dan ini jadi informasi terakhir kita ya pendengar untuk rangkaian Merauke malam ini, juga tepat nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Anda juga akan kami ajak untuk updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya selamat menikmati suasana malam hari ini ya, Anda yang tengah menikmati waktu santai istirahatnya bersama keluarga kumpul saat ini, atau mungkin sebagian dari Anda yang masih tetap menyelesaikan beberapa rutinitas di tempat kerja Anda ya, ataupun juga yang berkaitan dengan tugas-tugas keseharian Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan macam banyak uang nganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik.

0: membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
1: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
0: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
4: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voluntizing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
3: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
4: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
5: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
4: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah.

0: ya di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan musim-musim tur dua masjid suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur jam-jam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Gubernur Republik Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan terdengar selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
4: Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah senang banget.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini mengingat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Gak capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu apa untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, kan ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, gak ada batu-batu. Kita juga ada yang nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat
3: lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran.
5: Tidak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih. 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olinya juga. Ya. Kadang naik, kadang surut, enggak tentu juga kadang, Bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSSI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau.

Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam perbincangan secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa ini dilaporkan bertolak ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping setelah berminggu-minggu gagal membujuk pemerintah China mempengaruhi sekutunya. Washington meminta Beijing untuk menekan Iran agar menyetujui persyaratan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 2 bulan atau setidaknya membuka kembali Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Xiaoping.

0: Kultural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Tanggal 12 Mei, Hari Perawat Internasional. Dewan Perawat Internasional telah merayakan hari ini sejak tahun 1965. Pada tahun 1953, Dorothy Sutherland, seorang pejabat di Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Amerika Serikat, mengusulkan agar Presiden Dwight D. Eisenhower memproklamirkan Hari Perawat, namun dia tidak menyetujuinya. Pada Januari tahun 1974, 12 Mei dipilih untuk merayakan Hari Perawat Internasional karena itu merupakan hari ulang tahun kelahiran Florence Nightingale, yang secara luas dianggap sebagai pendiri keperawatan modern. Setiap tahun, ICN mempersiapkan dan mendistribusikan kotak Hari Perawat Internasional. Kotak tersebut berisi bahan-bahan informasi pendidikan dan publik untuk digunakan oleh perawat di mana-mana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Selamat malam bagi Anda sekalian pendengar. Jumpa untuk segmen Ruang Rindu, program hiburan kita untuk malam hari ini. Selesai Anda juga sudah lebih dulu mendengarkan segmen hiburan kita tadi ya, yaitu aneka lagu daerah Senusantara. Dan waktunya untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, yang akan menemani Anda tentunya sampai di pukul 11 malam atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kategori kita untuk malam hari ini edisi Selasa ya, malam Rabu, adalah mancanegara yang Anda bisa request di list malam hari ini. Ruang Rindu mancanegara tahun 2000-an. Jalur telepon kita 0971-333-0745, atau Anda juga boleh mampir di SMS WhatsApp kita 0852-75-112433, atau Anda bisa langsung juga komentar di inbox akun TikToknya Pro 1 RRI Merauke malam hari ini ya. Dan daftar lagu kita yang bisa di request ada 10 list ya. Mancanegara tahun 2000-an, Agnes Monica, Things Will Get Better. Ada Anggun, In Your Mind. Backstreet Boys, It's True. Anthony Kipson dengan Internal Flame. I'm Loving When You're Gone. Ada punya Blue, You Make Me Wanna. Ada Boyzone, Can't Stop Thinking About You. Bryan Adams, When You Love Someone. M2M, The Day You Went Away, dan Maroon 5 dengan Sunday Morning. Itu daftar lagu kita untuk malam hari ini yang bisa Anda request di jalur telepon kita. Dan sudah ada yang berdering untuk malam hari ini ya. Saya terima penelpon pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi ya di jalur telepon kita 0971-333-0745. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam dari berbagai rindu memori lagu.
0: Kayak semangat sekali begitu ya.
1: Iya, siapa yang putus, aku yang tembus.
0: Siapa yang terputus tadi?
1: Enggak tahu juga.
0: Oh,
1: kita kan berkumpul di.
0: Saya kira Bang Nasrun yang tadi terputus tiba-tiba langsung loncat lagi gitu.
1: Iya, emang begitu.
0: Berarti mujur dong ya.
1: Iya.
0: Bersyukur sama yang tadi sudah digeser ya.
1: Ah iya, coba tidak kuat kan punya anu, kuda tidak kuat.
0: Oke, Bang Nasrun sehat hari ini.
1: Sesuai dan apa namanya ngomongnya kan sehat walafiat, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Baik-baik sayang atau baik-baik saja.
1: Iya, baik-baik semuanya. Iya, baik-baik juga. Okay.
0: Banyak tuh versinya, baik-baik sayang, baik-baik saja, baik-baik semua.
1: Ya, semuanya.
0: Oke, Bang Nas.
1: Yang pertama saja, kurang lagunya, Mbak.
0: Agnes Monica ya. Oke.
1: Okay. Iya. Yes. Yang pertama tambah Reci, sampai juga selalu ya bersama keluarga rumah ya.
0: Amin.
1: Sudah putus tadi ya, selama malam selalu terat. Ya, Bu Bang Yuno, Cutalami, ada Jakarta, Brady Putri. Dan dari Bogor, ada Reja Jakarta, terus ada Poeta Suke, ada Mas Lia, Lia, Hamzah Yusuf, ada Puja, Puda Masari, Bung Irwan, Pak Junaidi, semuanya, Pak Ramadan, semuanya tanpa kecuali, terima kasih, selamat.
0: Terima kasih kembali juga buat Bang Nasrun. Ditunggu lagu yang sudah di request ya. Sehat selalu. Pokoknya minggu ini banyak berkahnya ya. Oke. Kita ke penelpon berikut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat live.
0: Baik, sehat hari ini.
2: sehat, puji Tuhan, sehat sekali.
0: Amin.
2: Cuaca juga bagus. Apa kabar juga kakak Deci di situ, di sana, di situ, di mana?
0: Pokoknya itu sudah maunya yang di studio saja toh.
2: Iya, ya pokoknya kakak Deci saja. Pokoknya intinya kakak Deci apa kabar?
0: Iya, mau di sana di situ tetap intinya yang di studio.
2: Yang di studio boleh juga yang di studio atau yang sedang on air apa saja pun boleh.
0: Banyak sekali ya. Oke, ya. Luar biasa sehat. Ya. Oke.
2: Setiap hari hujan, tidak bisa. Kemarin libur panjang sehari ya.
0: Panjang sekali.
2: Iya, jadi bisa berbagi ya.
0: Bisa lah. Walaupun memang juga kejar-kejaran lah ya. Baiklah. Oke, lagu siapa yang mau di-request malam hari ini, Ruang Rindu Mancanegara kita?
2: Oh, begitu. Rindu Mancanegara.
0: Yes.
2: Kok saya lupa ya.
0: Tadi daftarnya sudah sempat didengar?
2: Kayaknya sudah.
0: Sudah?
2: Iya. Kayaknya begitu memang ya. Iya, kayaknya begitu. Mungkin lupa-lupa saya judulnya. I can't stop thinking about you, gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. I can't stop.
0: Ya, memang can't begitu stop sudah.
2: Thinking about you. I ada I apa enggak? Tidak ada AI.
0: Kayaknya tidak ada I. Ya. Cuman kan.
2: Tidak ada AI.
0: Tidak ada
2: AI. Tidak cuma ada. Kan.
0: Cuma can't stop.
2: Can't stop thinking about you.
0: Oke, okay, baik. Silahkan ini.
2: Jadi nggak boleh tambah, tidak boleh tambah AI.
0: Jangan.
2: Kalau AI boleh, AI gitu.
0: Oke, okay, silahkan. Siapa mau nyapanya malam hari ini?
2: Ya, yang spesial untuk yang video kakak Desi yang sedang siaran ya.
0: Iya.
2: Tadi, semoga tetap sehat itu, tetap semangat itu.
0: Amin.
2: Kemarin juga sudah cepat libur sehari kan berarti segar ini penyegaran sudah refreshing gitu, jadi pasti semangat. Iya, kedengaran dari suaranya. Kata Bang Cut apa? Menggetar, membahanlah itu ya. Cuma Pak Bang Cut ini, Cut Abang Itamame ini suaranya yang hilang-hilang terus. Jarak jauh gitu ya, tidak membah. Oke, saya sapa juga Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak juga ada. Mas Muji Heru bersama semua mas-mas yang ada di Merauke ya. Juga karena dia juga putra Tamir, semua putra-putra juga saya sapa gitu ya. Luar biasa ini Mas Muji Heru ini mewakili mas-mas juga putra-putra, komplit ya. Ya Ibu Natalia jarang-jarang bergabung dia di apa Ruang Rindu dia. Biasanya gabungnya di dangdut malam Ibu Natalia. Tapi mudah-mudahan malam ini bisa bergabung. Soalnya kalau dangdut kan waktunya durasinya lebih panjang kan. Kalau di sini durasinya sedikit. Oh iya, karena saya bilang durasinya sedikit baru ingat saya. Ini udah kelamaan saya ya. Saya sapa Ibu Natalia, Bang Nasrun. Bang Nasrun tadi ya penelpon pertama. Bang Bintang Pratama mana suaranya. Caca Ayu Manise, Teteh Dinda. Juga ada Ibu Wigati di Wonosobo sana. Bang Benijo, Ibu Ani di Manado kedua-duanya. Kemudian ada ya Cuta Bang Itamame tadi ya, Bang Luhut, dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat, dan ditunggu juga suaranya Kakak Puja hari ini, bukan ya, hari ini ya, atau kemarin, saya lupa, hari perawat, ya. hari ini kayaknya.
0: Oh, hari ini, Hari Perawat Internasional.
2: Ya, hari ini, Hari Perawat Internasional ya. Semoga Kakak Puja selamat ya, saya ucapkan selamat Hari Perawatnya. Semoga Kakak Puja tetap semangat. Tentu banyak orang bersyukur ya karena dedikasi dari para perawat ya. Kita suka atau tidak suka, suatu saat kita akan bertemu dengan para perawat ya. Oke. Kakak Deci, selamat bertugas, sehat selalu. Pokoknya doa yang terbaik ter semua untuk Kakak Deci ya. Tuhan berkati selalu. Selamat malam. Bye-bye.
0: Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung untuk malam hari ini. Semoga selalu semangat dan juga tentunya sehat ya. Kita sudah punya daftar lagu, dua daftar lagu untuk malam hari ini ya. Spesial buat Bang Nasrun Dipalu dan juga Pak Freddy di Seringgum Merauke. Selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: beralih ke penelpon selanjutnya ya, yang sudah ada di antrian 0971333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Manado ini, Ibu Ani.
0: Ibu Ani.
1: Iya, pada sini dari Manado, Ibu Ani.
0: Ibu Ani di Manado. Oke. Okay. Ya. Terima kasih sudah bergabung untuk malam hari ini.
1: Sama-sama, Mbak Desi.
0: Iya, dengan Deci untuk malam hari ini yang bertugas ya. Ya. Oke, okay. Ibu Ani, bagaimana kabar Manado?
1: Ya, luar biasa kabarnya, baik-baik kabar, baik-baik sehat, baik-baik sayang.
0: Oke, Manado hari ini mau request lagunya siapa malam ini maksudnya?
1: Saya lupa ini judulnya ini. Oh. Tadi sedengar tapi saya lupa di judul-judul.
0: Iya, kita kita malam hari ini bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara ini ya. Masih ada punya Anggun dengan In Your Mind, terus Backstreet Boys dengan It's True, Anthony Kiedis dengan Eternal Flame, ada Avril Lavigne When You're Gone, Blue.
1: Anggun.
0: Anggun, oke, okay, baik, silahkan. Anggun mau dispesialkan buat siapa?
1: Sehat, salam sukses.
0: Amin.
1: Salam.
0: Terima kasih banyak.
1: Sampai tuntas. Oke. Okay. Mau kirim salam yang sangat-sangat cantik panas dan juga yang punya juga. Terima kasih banyak sama Bang Nur, ada Cik Rosi. Pak Junadi juga Ambon, ada Bang. Ya, bersama semua juta terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Yang mendengar RRI Merauke. Kembali ke Madinah.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Ibu Ani di Manado yang sudah gabung tak malam hari ini ya. Salam buat keluarga dan yang pasti juga jangan lupa untuk terus bergabung ya di segmen-segmen hiburannya Pro 1 RRI Merauke. Oke. Lanjut dari Manado kita kemana ini?

0: halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Desi.
0: Iya, pasti ini dari Maumere.
1: Pasti dari Maumere. Selamat jumpa kembali.
0: Oke, terima kasih sudah mampir ke sini ya.
1: Sebenarnya iya, setiap hari, setiap malam, cuman kadang belum beruntung jadi. Malam ini sudah beruntung, Bunda.
0: Oke, baiklah. Ini
1: lagu apa dong?
0: Kita Ruang Rindunya bernostalgia dengan lagu mancanegara. Tadi sempat dengar, Bunda Imah, atau belum sempat?
1: Belum, Ade.
0: Oke. Masih ada daftarnya Backstreet Boys dengan It's True, Anthony Kitten Internal Flame, After Loving, When You're Gone, ada lagunya Blue, You Make Me Wanna, ada Bryan Adams dengan When You
1: Love
0: Bryan Adams. Oke, baik. Bagaimana ini kamu mau mirip hari ini? Sepanjang hari ini panas
1: ya,
0: hujan?
1: Hujan lagi. Panas.
0: Panas ya?
1: Panas, sudah satu minggu panas di Maumere.
0: Baiklah.
1: Semoga di Merauke ya sejuk-sejuk aja.
0: Iya sih, kita kadang panas, bisa tiba-tiba langsung hujan ya. Jadi kita yang harus...
1: Kalau di Maumere ini sudah seminggu panas ngeri. Orang Maumere bilang panas ngeri.
0: Padahal waktu minggu lalu saya tanya Bu Deima, hujan ya? Minggu lalu itu ya.
1: Hari pokoknya minggu lalu sudah.
0: Betul, saya masih ingat itu. Tapi kayaknya adil itu.
1: Ya, semoga ada cuacanya ada keadilan.
0: Betul, semoga minggu besok atau ya minggu inilah ya ada hujan ya.
1: Puji Tuhan, semoga.
0: Oke, Bunda Ima silakan.
1: Menyegarkan tanah, tanaman dan menyegarkan hati juga.
0: Betul sekali. Oke, silakan Bunda Ima.
1: Oke, salam-salamnya dulu. Pertama tentunya buat Ade Desi ya, bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat teman-teman yang ada di Merauke ya, spesial semua. Mewakili ya Bunda Utri bersama keluarga. Selamat malam Bun, semoga gabung di Bopen maupun di Fakfak.
0: Oke.
1: Kalau Bunda baru turun dari sana.
0: Oh iya, daftar berikutnya itu ya. Yang...
1: Iya, ini yang ketiga ini.
0: Luar biasa.
1: Dan ya buat semua teman-teman Sajaya yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, yang sudah menyapa Bunda, selamat malam semua. Terima kasih atas sapaannya. Yang belum juga terima kasih dan salam sehat. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan selalu menjaga, melindungi kita malam ini.
0: Amin.
1: Buat Ade Desi ya. Selamat malam, sehat selalu, hati-hati pulang. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat.
0: Terima kasih.
1: Oke, dadah sayang.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali buat Bunda Ima yang sudah gabung langsung dari Maumere NTT. Salam buat semua di sana juga ya. Semoga saja kita doakan bersama minggu ini ada hujan berkatnya. Oke, kita sudah punya dua daftar lagu lagi ya. Saya coba cross-check dulu di SMS WhatsApp kita. Apakah ada yang sapa salam untuk malam hari ini? Oke. Baiklah, nampaknya belum ada yang gabung ya di SMS WhatsApp kita. Ya, langsung kita dengarkan saja dua lagu di list untuk malam hari ini. Spesial juga buat Anda yang lagi sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuannya. Mungkin karena ada kepentingan pribadi, keluarga, atau bahkan juga sesuai dengan profesi Anda ya. Hati-hati untuk mengendarai kendaraannya. Tiba di tempat tujuan dengan selamat dan bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga tercinta.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Ya, pendengar, kita sudah di menit ke-44 dari pukul 22 untuk malam hari ini. Kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Masih ada lumayan waktu kita untuk malam hari ini. Jadinya tentu saya masih menunggu atensi Anda di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Aku rindu padamu.
0: Asik. Sudah terobati ya. Oke, bagaimana kabar di Tanah Miring SP4 hari ini?
1: Ya, cerah ceria kayak yang di dalam studio.
0: Asik. Tapi kita satu langit ya, hari ini cukup lumayan panas atau?
1: Iya. Mendung-mendung saat.
0: Ah iya, sama dong ya.
1: Ya itu sudah.
0: Oke. Ya, ini seharian aktivitas lumayan full tidak nih?
1: Wah, aktivitasnya ya tidur.
0: Saya kira mungkin ada jawaban lain ya. Ternyata kayaknya sama dari kemarin-kemarin itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Uji mau request lagu siapa?
1: Hah?
0: Gimana?
1: Backstreet Boys.
0: Oke, okay, Backstreet Boys. Silahkan, mau dispesialkan buat siapa ini lagu kenangannya?
1: Ya, spesial untuk yang cantik di studio.
0: Terima kasih banyak.
1: Untuk Bang Iwan, Bang Cud, Bu Natalia, Bang Luhut, Bang Hamsa Yusuf, Pak Berna, Pak Bredi beserta Ibu Utri, Mama Ines, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk yang cantik, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Semoga sehat selalu buat semua yang ada di sana. Dan juga tentunya Bang Uji yang ada di SP4. Oke, dari SP4 Tanah Miring kita kemana kira-kira? Penelpon yang terakhir untuk malam hari ini. Masih ada satu kesempatan yang bisa ditebus dengan lagu yang akan di-request untuk malam hari ini ya. Oke, cukup lumayan lah malam hari ini waktu kita ya yang tersedia untuk segmen Ruang Rindunya. Oke, tak lupa juga saya menyapa buat semua pendengar Senusantara yang tentunya lagi sedang monitor di tempat masing-masing melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini. Semoga penerimaannya bagus. Dan yang pastinya kehadiran kami untuk bawa kabar informasi hiburan dari wilayah selatan Papua ya. Tentunya ya jadi salah satu referensi terbaik untuk Anda dapat kabar dari kami ya. Oke, tak lupa juga segmen-segmen hiburannya bisa menambah hiburan yang sehat, hiburan yang baik untuk Anda bersama keluarga ya. Oke, kita punya lagu dari miliknya Backstreet Boys yang sudah di request. Semoga saja yang ada di Kabupaten Asmat, yang ada di Kabupaten Mapi, juga yang ada di Bovendikul, yang malam hari ini siapa tahu juga ambil bagian ya untuk dengarkan Pro 1 RRI Merauke. Walaupun ya di tanah di Bovendigul ya, Tanah Merah. Tentunya juga ada stasiun RRI Bovendigul di sana. Oke. Dan semua pendengar kami yang ada di pinggiran-pinggiran kota Merauke ya, semoga malam hari ini betul-betul informasi hiburan yang kami hadirkan memberikan kehangatan tersendiri ya di ruang dengar Anda. Nampaknya sudah cukup ya, karena belum ada yang tersambung lagi di jalur telepon kita. Terima kasih banyak buat yang sudah gabung tadi. Ada Bang Nasron di Palu, Pak Freddy di Seringgo Merauke, Ibu Ani di Manado, Bunda Ima di Maumere NTT. Juga ada Bang Uji di SP4 Tanah Miring. Kita dengarkan lagu yang sudah di request. Jangan lupa nanti ada juga segmen berikutnya, yaitu kisah inspirasi dan lagu ya, yang akan berbagi cerita yang penuh makna dan juga pastinya menjadi edukasi penting buat kita semua untuk memaknai kehidupan, perjalanan hidup kita masing-masing ya. Oke, kita dengarkan lagu yang sudah di-request.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tanggal 12 Mei, Hari Perawat Internasional. Dewan Perawat Internasional telah merayakan hari ini sejak tahun 1965. Pada tahun 1953, Dorothy Sutherland, seorang pejabat di Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Amerika Serikat, mengusulkan agar Presiden Dwight D. Eisenhower memproklamirkan Hari Perawat, namun dia tidak menyetujuinya. Pada Januari tahun 1974, 12 Mei dipilih untuk merayakan Hari Perawat Internasional karena itu merupakan hari ulang tahun kelahiran Florence Nightingale yang secara luas dianggap sebagai pendiri keperawatan modern. Setiap tahun, ICN mempersiapkan dan mendistribusikan kotak Hari Perawat Internasional. Kotak tersebut berisi bahan-bahan informasi pendidikan dan publik untuk digunakan oleh perawat di mana-mana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kita ke beberapa informasi ya untuk Anda, beberapa cerita inspiratif untuk malam hari ini ya. Oke, di kisah inspirasi dan lagu untuk Anda dengarkan sambil Anda juga mempersiapkan diri Anda untuk menikmati waktu istirahatnya berkumpul bersama keluarga yang sudah selesaikan atau off dari rutinitasnya. Dan ini terkait dengan beberapa cerita inspiratif untuk Anda dengarkan ya, menjadi nilai edukasi buat kita merenungkan seharian penuh ini dengan segala momen yang sudah kita lewati ataupun juga lika-likunya ya. Oke, aktivitas rutinitas kita hari ini. Ini judul cerita inspiratifnya Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya itu sengsara dan tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Intinya dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu ya. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat diselesaikan dari sekian banyak perjuangan dengan daftar permasalahan hidupnya. Kemudian masalahnya yang lain itu menyusul dan tidak terselesaikan ya. Oke. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Lalu ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api. Dan api yang cukup besar ya. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci yang kedua, dan beberapa biji kopi di panci yang ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor biar mendidih ya. Tanpa mengucapkan sepatah kata kepada putrinya, kemudian putrinya mengeluh dan tidak sabar untuk menunggu ya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh ayahnya. Setelah 20 menit berlalu, ayahnya mematikan kompor tersebut ya. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Dan ia mengangkat telur serta meletakkannya di mangkuknya ya.

Ya, setelah itu, setelah ayahnya mematikan kompor, mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk, ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk juga. Ya, kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan juga bertanya, "Kira-kira apa yang kamu lihat?" Dan si anak menjawab, "Kentang, telur, dan kopi." "Ya, lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang tersebut." Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan juga memecahkan telur tersebut yang sudah dimasak tadi ya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus dan akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang membuatnya jadi tersenyum dan bertanya, "Apa arti dari semuanya ini?" Kemudian sang ayahnya menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi ini masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu menghadapi atau diproses dengan air mendidih. Namun masing-masing itu menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dia menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair. Dan ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, sampai pada akhirnya bagian dalam telurnya menjadi keras. Namun biji kopi yang paling unik, setelah biji kopinya terkena air mendidih, biji kopi tersebut mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kira-kira kamu termasuk yang mana tipe ini?" kata sang ayah kepada putrinya. "Dan ketika kesulitan mendatangi kamu, bagaimana cara kamu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Ya, itu pertanyaan yang disampaikan oleh sang ayah kepada anaknya. Pesan moralnya untuk kita bahwa dalam hidup ini banyak sesuatu hal yang terjadi ya di sekitar kita, di lingkungan kita. Banyak hal-hal yang kita bisa prediksi ataupun yang tidak sama sekali. Tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting untuk kita pahami dalam hidup ini adalah apa yang terjadi di dalam diri kita dan bagaimana respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita dengan baik tentunya ya.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

menit dari pukul 23, kita ke satu cerita inspiratif yang terakhir ya. Dan ini berjudul Lepaskan Masalah Anda. Ya, ceritanya adalah keledai favorit seorang pria jatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Dan dia tidak bisa menarik keledai tersebut untuk keluar. Dan tidak peduli seberapa keras ia mencobanya terus dan terus menerus. Dan oleh karena itu, ia memutuskan ya untuk mengubur keledai tersebut hidup-hidup. Tanah mulai ditimbun ke lubang tempat keledai tersebut berada dari atas. Lalu keledai yang merasa tertimpa tanah itu menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah di atas tubuhnya. Dan melangkah ke atas tanah tersebut. Tanah berikutnya lagi ditimbun kembali ke dalam lubang tersebut ya. Dan keledai itu mengibaskan kembali tubuhnya dan menaiki tanah tersebut lagi. Dan semakin tanah itu ditimbun, semakin tinggi tanah tersebut naik. Dan menjelang siang, keledai itu dapat keluar dari lubang tersebut lalu merumput di padang rumput hijau. Dan setelah banyak mengibaskan masalah ya, dan melangkah atau belajar dari kisah yang tadi sudah ada dengarkan ya, tentu ada hal penting yang kita dapatkan dari cerita tersebut, pembelajarannya ya, bahwa suatu saat setelah kita terlepas dari masalah, kita akan mampu merumput di padang rumput yang hijau, dan kita akan mampu meraih apa yang kita impikan. Sebenarnya seperti itu ya. Oke. Dan itu sisi positif dari cerita pendek terkait dengan lepaskan masalah Anda. Seekor keledai yang tersesat di dalam lubang dan yang tidak bisa diselamatkan oleh pemiliknya ya. Dan akhirnya pemilik tersebut memutuskan untuk menguburkan keledai itu hidup-hidup. Tapi dari cerita ini ya, yang mana suasana pemiliknya yang sudah boleh dikatakan putus asa ya, karena sudah tidak tahu lagi cara apa yang dilakukan untuk bisa mengeluarkan keledai kesayangannya dari lubang tersebut, akhirnya memutuskan untuk menimbun tanah. Dan dari ya, dari kisah tersebut ya, atau pembelajaran yang kita ambil, ternyata permasalahan yang kita hadapi berkali-kali ya, atau tanah yang ditimbun berkali-kali oleh sang pemilik keledai tersebut bukan menjadi sebuah beban ya, ataupun sebuah hal yang mungkin dirasa bahwa itu adalah akhir daripada solusi yang dipilih ya. Oke, ternyata itu menjadi satu langkah baik untuk si keledainya ini bisa menapaki tahapan demi tahapan dari proses timbunan tanah tersebut yang semakin tinggi ditimbun terus menerus, dan akhirnya bisa melihat atau keluar dari lubang tersebut ya. Oke. Dan semoga semua hal yang sudah kita lewati atau lalui di sepanjang hari ini juga ada punya cerita kisah yang menginspirasi orang lain atau diri kita sendiri untuk menjadi jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya. Ya, terutama untuk hari ini juga. Selamat menikmati waktu istirahat Anda bersama keluarga, dan akhirnya saya harus pamit. Dan esok hari tepat di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, Pro 1 RRI Merauke akan kembali lagi ya untuk menemani Anda dengan berbagai program acara informasi dan hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda.
Selamat malam buat Anda semuanya pendengar, dan tentunya selamat menikmati waktu terbaik Anda beristirahat untuk malam hari ini. Anda yang masih terus menjalankan semua aktivitasnya, tak lupa juga dari studio kami mengucapkan semangat untuk menyelesaikan semua rutinitas Anda di hari ini. Semoga berbuah hasil yang baik. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di hari esok. Tuhan memberkati.

Jangan takut memulai dari nol. Seringkali kita menunda karena merasa belum siap, merasa kurang pengalaman, atau bahkan takut memulai dari titik yang sangat awal. Padahal memulai dari nol bukanlah aib, melainkan awal dari perjalanan besar. Semua orang sukses pasti memulai sesuatu dari yang sederhana. Mereka tidak langsung menjadi hebat, tidak langsung memiliki semua kemampuan atau pengetahuan. Yang mereka lakukan adalah berani memulai, belajar dari pengalaman, atau bahkan terus melangkah sedikit demi sedikit. Memulai dari nol memberikan kesempatan untuk kita belajar, membangun fondasi yang kuat, dan juga akan memahami proses dari awal. Jangan melihat nol sebagai kekurangan kita, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh tanpa beban yang berat. Yang terpenting bukan seberapa besar langkah pertamamu, tetapi seberapa konsisten kamu melangkah setelah itu. Sekali kamu memulai, momentum akan membantumu melaju lebih cepat daripada yang kamu kira selama ini. Ingatlah, setiap langkah kecil dari nol adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Asalkan kamu tidak berhenti dan terus belajar sepanjang perjalanan. Jadi, jangan takut memulai hari ini. Karena dari nol pun, kamu bisa menjadi luar biasa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Iya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Senang sekali saya Almendo Motorbox menyapa Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang sudah bangun ataupun bagi Anda yang sudah beraktivitas untuk menyiapkan kesiapan di aktivitas hari ini, dan juga tentunya saya Almendo Motorbox akan menemani Anda dalam rangkaian informasi dan hiburan di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam edisi siar hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Tak lupa juga saya ingin menyapa Anda yang berada di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mati, serta Anda yang berada di Distrik Muting, Distrik Sota, dan juga Distrik Kimam, yang tentunya merilai langsung dari kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan ya, tentunya untuk Anda umat Buddha, akan kami hadirkan Mutiara Pagi dengan topik Pancakanda yang akan disampaikan oleh Romo Eko Purwanto. Dan ya, untuk Anda sekalian, selamat mendengarkan Mutiara Pagi hari ini dengan topik Pancakanda.

selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Namo sayang adi budaya, namo budaya. Bapak Ibu dan para pendengar Radio Republik Indonesia, menurut pandangan Buddhis, apa yang kita anggap sebagai makhluk, orang atau aku, hanya merupakan kombinasi dari kekuatan atau energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak. Pancaskanda adalah lima kemelekatan atau lima kanda yang membentuk manusia atau makhluk. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha mengatakan dengan singkat dapat dikatakan bahwa lima kanda itu adalah dukkha. Lima kanda itu penderitaan. Harus dimengerti dengan jelas bahwa dukkha dan lima kanda bukan dua hal yang berbeda. Lima dukkha itu sendiri adalah dukkha. Lima kanda ya maksudnya. Lima kanda itu sendiri adalah dukkha. Kita akan dapat mengerti lebih banyak persoalan ini apabila kita sudah menelaah lebih lanjut dari lima kanda tersebut. Yang pertama, rupa kanda. Rupa kanda ini terdiri dari empat unsur yang disebut Mahabhuta, yaitu unsur padat, cair, panas, dan angin. Keempat unsur ini dapat dihubungkan dengan panca indera kita seperti mata, hidung, telinga, lidah, dan badan dengan objek sasarannya seperti bentuk benda yang terlihat, suara, bebauan, perasaan, lidah, dan benda-benda yang dapat disentuh. Dan juga pikiran, gagasan yang berada dalam alam objek pikiran atau dalam bahasa palingnya dhammayatana ya. Jadi rupa kanda mencakup semua bentuk-bentuk secara keseluruhan baik yang berada di dalam badan kita maupun yang menjadi objek sasarannya. Rupa kanda itu juga bagian dari pancakanda. Nah yang kedua adalah wedana kanda, kelompok perasaan. Semua perasaan seperti perasaan bahagia, sedih, dan perasaan netral yang timbul karena adanya kontak dari indera kita dengan dunia luar. Nah, perasaan pun ada macam-macam, seperti perasaan yang timbul dari kontak melalui mata dengan bentuk-bentuk yang terlihat, perasaan yang timbul dari kontak telinga dengar suara, perasaan yang timbul melalui hidung dengan bebauan yang dicium, perasaan yang timbul melalui lidah dengan rasa yang kecap. Nah, perasaan yang timbul dari kontak melalui badan dengan sentuhan, perasaan yang timbul dari kontak melalui pikiran dengan objek pikiran, gagasan dan konsepsi itu tadi. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, yang ketiga, kanda yang ketiga adalah sanya kanda, kelompok penyerapan. Sama artinya penyerapan atau perekaman segala sesuatu yang kita alarm melalui indera-indera kita. Alarm kita rekam dengan indera-indera kita. Semua itu dicerap atau direkam. Sebagaimana halnya perasaan, penyerapan ini pun terdiri dari 6 jenis yang berhubungan dengan keenam indera kita dengan objek sasaran masing-masing. Penyerapan ini juga tercipta oleh karena indera kita mengadakan kontak dengan dunia luar. Yang keempat, sankara kanda, kelompok bentuk pikiran. Dalam sankara kanda atau kelompok bentuk-bentuk pikiran ya, dalam sankara kanda ini termasuk semua kegiatan, kehendak kita yang baik atau yang buruk, karma atau kama, termasuk dalam sankara kanda. Kehendak itu dalam bahasa Pali cetana ya, adalah suatu bentuk mental. Kegiatan mental tugasnya adalah mengarahkan pikiran kita ke perbuatan baik ataupun perbuatan buruk ataupun perbuatan netral. Sebagaimana hanya dengan perasaan dan penyerapan, kehendak ini pun terdiri atas 6 jenis yang berhubungan dengan keenam indera kita bersama objek sasaran masing-masing tentunya, baik material maupun mental. Bapak Ibu serta pendengar Radio Republik Indonesia, perasaan dan penyerapan bukan merupakan perbuatan kehendak. Hal ini tak akan menimbulkan buah karma akibat. Hanya kegiatan kehendak yang dapat menimbulkan buah karma. Perbuatan yang didasari dengan keinginan, kehendak, itu akan membuahkan akibat. Kalau tidak sengaja, tidak berakibat. Misalnya, perhatian, keinginan untuk berbuat, ketetapan hati, keyakinan, meditasi, kebijaksanaan, nafsu indera, kebencian, dendam, kebodohan, kesombongan, cinta kasih, kasih sayang.
penting itulah. Lalu yang kelima, winyana kanda atau kelompok kesadaran. Winyana atau kesadaran adalah reaksi atau respon yang mempunyai dasar salah satu dari keenam indera kita dengan objek-objek sasaran dari indera yang bersangkutan. Misalnya, kesadaran mata dalam bahasa Pali caku winyana mempunyai mata sebagai dasar dan benda-benda sebagai objek yang dapat dilihat. Kesadaran pikiran mana winyana mempunyai pikiran sebagai dasar dan ide atau gambaran pikiran sebagai objek. Jadi dari yang saya gambarkan tadi dapat kita lihat bahwa kesadaran selalu dihubungkan dengan indera-indera kita sebagaimana halnya dengan perasaan, penerapan, dan kehendak. Kesadaran pun terdiri atas 6 jenis, yaitu kesadaran yang berhubungan dengan keenam indera kita dan objek sasarannya. Harus dimengerti dengan sebaik-baiknya bahwa kesadaran tidak dapat mengenal objek. Kesadaran berfungsi untuk menyadari adanya suatu objek. Kalau mata kita mendapat kontak dengan warna biru, maka kesadaran kita bangkit dan kita sadar tentang adanya warna. Tapi kita belum mengenalnya sebagai warna biru. Nah, pada tingkat ini kita belum mengenal apa-apa. Tingkat penerapan atau sanya yang dapat mengenal warna itu sebagai warna biru. Kesadaran mata hanya berfungsi untuk melihat benda, tetapi melihat belum berarti mengenalnya. Begitu pula hanya dengan kesadaran indera-indera lainnya. Sang Buddha menerangkan bahwa kesadaran memerlukan benda atau rupa, perasaan atau wedana, penerapan atau sanya, dan bentuk-bentuk pikiran atau sankara. Kesadaran tidak dapat timbul tanpa adanya hal-hal itu. Karena Buddha berkata, kesadaran dapat berlangsung dengan mempunyai benda sebagai perantara, benda sebagai objek, benda sebagai pembentuk, dan dalam mencari kesenangan hal itu tumbuh. Jadi semuanya itu tergantung dari kita. Kita melihat benda-benda yang halus, tapi pikiran kita langsung kontak dengan apa yang kita lihat. Tergantung dari pikiran, perbuatan apa yang kita lakukan. Ya harapan kita semua perbuatan yang baik-baik. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, dimulai tadi yang dapat saya sampaikan tentang 5 kelompok kehidupan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, Shalom, Namo Sayang di Budaya, Namo Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Terima kasih dan salam sehat.

Dia mencelaku, dia memukulku, dia mengalahkanku, dia merampas milikku. Pada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut, kebencian tidak akan menjadi reda. Terima pada ayat 3.

Bagaikan air hujan yang tidak dapat merembes sebuah rumah yang beratap baik, demikianlah nafsu indera tidak dapat merasuk pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Syair Dhammapada 4.

orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar Dhammapada 6.

sini, dalam dunia ini, segala kebencian tidak akan pernah menjadi reda oleh kebencian. Namun, mereka menjadi reda oleh keramahan. Inilah hukum yang berlaku sejak dahulu kala. Syair kembar Dhammapada 5.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
2: Tolong kasih tunjuk surat dari dokter yang minta. Dokter yang minta darah itu sehingga saya bisa kirim ke PMI dan mereka bisa jawab itu ada atau tidak.
3: Iya, selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 13 Mei 2026. Kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah di Merauke masih perlu ditingkatkan, menyusul persediaan darah masih sangat kurang dibanding kebutuhannya. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almin Demo Termongs menyampaikan Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita yang pertama, sebanyak 234 siswa dari Persatuan Pendidikan Tingkat SD hingga SMA SMK di Kabupaten Merauke selama 2 hari mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Ada 4 cabang olahraga yang dilombakan pada O2SN yaitu atletik, pencaksilat, dan karate, renang, serta badminton yang tersebar di 3 venue yakni Gor Hiatsai untuk cabur pencaksilat dan karate, Waterpark Seringgu untuk cabur renang dan badminton, sedangkan Stadion Musamus diperuntukkan untuk cabang olahraga atletik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kandekahul melalui Koordinator Lomba Florianus Yosef Senda mengatakan, 4 mata lomba yang digelar ini menjadi primadona dan digemari oleh peserta O2SN serta menghadirkan wasit dan juri yang telah bersertifikasi dan memiliki lisensi. Ditambahkan untuk cabur atletik terdapat 4 nomor yang diperlombakan masing-masing lari, lompat, lempar, dan tolak peluru. Untuk tingkat SD, Kids Atletik memiliki kriteria yang berbeda dengan tingkat SMP dan SMA SMK karena program atletik ini dimodifikasi khusus untuk anak-anak mengembangkan keterampilan dasar lari, lompat, dan lempar dengan cara menyenangkan, aktif, dan aman. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, SMK, terdapat 2 nomor yaitu lari 400 meter dan 800 meter serta lompat jauh. Sementara untuk lempar cakram dan tolak peluru, venue-nya dilaksanakan di lapangan SMK Santo Antonius Merauke.
1: Lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
5: Untuk olahraga?
1: Untuk olahraga O2SN ada atletik, renang, ada karate, dan tangkis. Ada 4 cabur hari ini yang kita perlu. Kenapa kita tidak terlombakan karena venue-nya belum ada di
6: tempat lain. Lari tetap pada lintasan masing-masing.
1: Wasit dengan lisensi.
6: Sekali lagi kepada atlet agar tidak
1: punya juri. Semuanya berlisensi. Nah, 4 nomor ini kita bisa
6: tetap pada jalur
1: lurus. Jadi atletik ini ada 4 nomor yang diperlombakan yaitu lari, lompat, lempar, dan tolak.
4: SMP. Cabang olahraga renang berlangsung di Waterpark Seringgu dengan memperlombakan 4 gaya dengan kriteria masing-masing atlet hanya dapat mendaftarkan diri pada 2 gaya saja dengan jarak 100 meter. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Merauke menambahkan, kegiatan O2SN ini merupakan kegiatan minat bakat yang mana talenta yang dimiliki masing-masing siswa dapat dikembangkan dan dibina melalui prestasi berkelanjutan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah di Kabupaten Merauke masih perlu ditingkatkan, mengingat persediaan darah masih sangat kurang dibanding dengan kebutuhannya. Berikut laporan Jessica Ardana.
7: Ketua Palang Merah Indonesia Merauke, Dominikus Ulukyanan menyampaikan, saat ini kesadaran masyarakat Merauke untuk mendonorkan darah masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan. Masih banyak masyarakat yang takut mendonorkan darah karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat donor darah. Menurut Dominikus Ulukyanan, PMI Merauke pun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran donor darah semakin meningkat dan kebutuhan darah dapat terpenuhi. Ia juga mengungkapkan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan donor darah, PMI Merauke belajar dari PMI Surakarta terkait pengelolaan donor darah dan peningkatan partisipasi masyarakat.
2: Kebetulan itu yang tadi saya bilang, orang pikir itu darah semua sama. Tapi ada jenis-jenis juga, ada darah yang langsung kasih keluar bisa olah terus masuk, ada yang sudah ada stok kita yang tersimpan. Jadi jenis-jenis itu yang makanya sering saya bilang itu, tolong kasih tunjuk surat dari dokter yang minta darah itu, sehingga saya bisa kirim ke PMI dan mereka bisa jawab itu ada atau tidak.
7: Dominikus Ulukianan mengatakan PMI Merauke terus memperkuat kerjasama dengan TNI, Polri, perguruan tinggi, serta perusahaan untuk menjaga ketersediaan stok darah, mengingat dukungan berbagai pihak sangat penting dalam pelayanan kemanusiaan di Merauke. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendonorkan darahnya dalam membantu kemanusiaan. Ia berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat, terutama dalam membantu sesama manusia yang membutuhkan darah. Jessica Ardana melaporkan.
3: Berita selanjutnya, media sosial saat ini dinilai menjadi salah satu sarana efektif dalam membantu pemasaran hasil peternakan. Pegiat peternakan Rizky Adisa Putra menyampaikan perubahan pola pemasaran dari sistem tradisional menuju digital memberikan keuntungan besar bagi peternak karena dapat menjangkau konsumen lebih luas tanpa bergantung pada tengkulak. Ia mengatakan juga WhatsApp menjadi platform yang paling mudah digunakan peternak untuk menawarkan ternak maupun hasil olahan peternak kepada konsumen. Selain pemasaran, menurutnya media sosial juga membantu penyebaran informasi terkait penyakit ternak, teknologi baru, hingga edukasi peternakan kepada masyarakat. Rizky menilai digitalisasi membuka peluang yang besar bagi para peternak untuk meningkatkan branding usaha ternak agar dikenal lebih luas bahkan hingga luar daerah. Ia juga mengajak peternak di Papua Selatan mulai aktif memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha mereka.

0: Lintas Pagi ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Berita selanjutnya, Satuan Opsional Reserse Narkoba Polres Merauke membekuk seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun. Pelaku diduga mengedarkan ribuan butir obat tramadol yang masuk dalam kategori obat keras. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan, penangkapan terjadi di Jalan Remkai, Kelurahan Samkai Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Dikatakan penangkapan bermula saat tim opsional sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapat MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku yang mencurigakan. Setelah dihentikan, petugas melakukan pemeriksaan. Di saku pelaku ditemukan 18 plastik ukuran kecil. Saat jok motor diperiksa, petugas menemukan jumlah yang lebih besar. AKBP Leonardo Yoga menyampaikan, total keseluruhan obat tramadol yang disita mencapai 1.721 butir. Barang tersebut diduga diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menegaskan, identitas teman pelaku tersebut masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan ke pembeli. Modus yang digunakan pelaku adalah setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di suatu tempat. Dengan cara ini, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pelaku sengaja menolak sistem COD agar identitasnya tidak diketahui. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan tramadol merupakan obat keras yang sebenarnya untuk anti nyeri. Kapolres menambahkan, jika dikonsumsi berlebihan, obat ini dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika.
2: Didapati seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun, saat itu yang bersangkutan mengendarai sepeda motor dan melakukan gas-gas sepeda motor begitu ya. Nah, kemudian diberhentikan oleh rekan-rekan opsional dan karena mencurigakan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut di sakunya terdapat 18 plastik ya. Obat ukuran kecil ya di saku. Yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di jok motor yang bersangkutan, ditemukan lagi jumlah yang lebih besar.
1: Sasaran penjualan obat keras ini adalah para pemuda. Kapolres mengingatkan bahwa konsumsi berlebihan dapat merusak saraf, bahkan menyebabkan kematian. Pelaku kini dijerat pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Ardi Razaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya, kericuhan kembali terjadi di wilayah Agats Kabupaten Asmat Senin kemarin antara sesama warga yang saling menyerang. Aksi saling serang antara warga Kompleks Mimika melawan gabungan massa dari Kompleks Pelabuhan Lama dan Pelabuhan Feri Agats. Sedikitnya 8 orang mengalami luka-luka akibat tembakan senapan angin dalam kericuhan tersebut. Aksi itu juga memicu kepanikan warga sekitar sementara para korban dinominasi oleh anak-anak remaja dan dewasa. Kapolres Asmat AKBP Wayu Basuki menjelaskan bentrokan yang terjadi merupakan dampak lanjutan dari perselisihan yang terjadi pada Sabtu malam sebelumnya saat sebuah acara ulang tahun di Kompleks Mimika yang berakhir ricu. Menurut Kapolres, ketegangan memuncak pada Minggu malam dengan keterlibatan massa yang lebih besar dan situasi sempat memanas karena massa menggunakan bom Molotov dan senapan angin untuk menyerang lawan. Ia juga menambahkan 8 warga menjadi korban dalam insiden tersebut dan 3 diantaranya mengalami luka tembak senapan angin di bagian kepala sementara korban lainnya mengalami luka pada bagian dada, lengan, dan juga kaki. Kepolisian Resor Asmat saat ini masih melakukan pengamanan dan penyelidikan lebih lanjut guna mencegah konflik susulan serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. Polres Asma mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun isu-isu yang dapat memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Agats. Satreskrim Polres Merauke menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak melalui mediasi kekeluargaan di ruang SPKT dan mediasi berlangsung dengan kondusif. Pamapta 3 SPKT Ibda Yeverson Monim mengatakan mediasi bertujuan untuk mengutamakan keadilan restoratif. Mediasi didampingi tim Opsnal, Satreskrim, Satreskrim, Psikolog Kanit PPA, dan Kepala Kampung PoEP. Dan kasus ini melibatkan korban anak berusia 12 tahun berinisial DIK dan terlapor ME yang berusia 21 tahun. Kejadian berawal saat terlapor melepaskan anak panah secara spontan karena merasa terancam dan anak panah tersebut mengenai perut kiri korban yang saat itu sedang dibonceng oleh sepeda motor. Warga mengamankan terlapor dan membawa korban ke rumah sakit. Satu buah anak panah diamankan sebagai barang bukti. Ibda Yeverson Moni menyampaikan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Terlapor bersedia membayar biaya berobat korban sebesar 5 juta rupiah. Terlapor telah menyerahkan 2 juta rupiah dan sisanya akan dicicil, dan Polres Merauke mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan bijak bermedia sosial. Berita terakhir pendengar, pemerintah diminta melakukan kajian secara terukur dalam merealisasikan izin kepada investor yang akan berinvestasi di Merauke. Permintaan terhadap kajian secara terukur dalam merealisasikan izin kepada investor yang akan berinvestasi di Merauke itu disampaikan oleh tokoh masyarakat Kimam, Antonius Kaize, saat audiens dengan DPRK dan pemerintah melalui beberapa OPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Dikatakan secara geografis, Pulau Kimam daratan rawa-rawa menyerupai Kuali. Daratan itu berkisar 100 hingga 200 meter dari bibir pantai, dan oleh karena itu perlu kajian secara rinci dan baik dalam melakukan aktivitas investasi di wilayah tersebut. Menurut Antonius Keize, ada kekhawatiran terhadap masyarakat Kimam akan hadirnya investor yang mengembangkan peternakan sapi dan kerbau di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Antonius mengatakan sesungguhnya banyak sektor yang harus dikembangkan di wilayah tersebut, dan salah satunya sektor perikanan, karena Kimam memiliki potensi penghasil ikan terbanyak di wilayah Papua. Ya pendengar, sekian lintas pagi hari ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Saya Alwina Maturbas, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Kenal peribahasa daerah Malin.
1: Kofetoka oleba epe waningapka asda pomed.
0: Artinya, perbedaan itu suatu keindahan. Keindahan ini patut kita syukuri karena anugerah Tuhan.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pagi pendengar, berkat yang kami hadirkan untuk Anda beberapa buah pemberitahuan. Pemberitahuan pertama berasal dari Kepala Kantor UPD Kelas 1 Mopo Merauke kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun mendasari kontrak kerjasama dan juga peraturan daerah Kabupaten Merauke, sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diinformasikan sebagai berikut. Kepada seluruh pengguna jasa bandar udara Mopo Merauke diberitahukan untuk Anda dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan dan juga memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak, serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dipersihkan sistem portal di gerbang pintu masuk bandara Mopo Merauke yang akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2026, pukul 6 pagi, waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur.

RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut.

Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Ada apa Rafi sampai di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPR RI mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi hentavirus di Indonesia. Ratusan guru honorer terancam tidak bisa mengajar di sekolah negeri. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan banyak dana untuk operasi militer melawan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisto Sirait menegaskan, program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIFA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Liman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebut gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hentavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
2: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Anbisa Guni, menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Sol virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
3: Penyiapan rumah sakit rujukan di jejaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi, ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya.
1: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya Mulato Isan.
4: Kemarin begitu diangkatnya ketiga pada itu memang GTT yang terdaftar waktu itu yang melaporkan 1.700.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non-aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
6: Masuk Dapodik, GTT-nya untuk TK itu ada 2.

0: PTT?
1: PTT beda dengan GTT loh.
0: Iya.
1: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
2: Sedangkan Sekretaris Dikdikbud Sragen Sukesno mengatakan, Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
3: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non ASN yang isinya adalah guru non ASN sebelum tanggal 31 Oktober 2024, ya. Sampai sekarang kan belum mengambil sikap yang memang seperti apa, karena memang fakta di lapangan memang kami masih butuh. Nah, nanti kami akan berbicara dengan kementerian dengan itu.
4: Belasan
3: belum ada dari dan yang setelah itu sudah diapakan. Sudah kami sampaikan ke teman-teman guru, ya jangan gelisah dulu, ya tetap bekerja yang sebaik-baiknya, karena memang mereka masih kita butuhkan.
2: Sukesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bachtiar Rifai.
6: Keteraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
7: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
6: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, nah ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
7: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik hingga sarana-prasarana yang baik.
8: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga. Terutama guru-guru yang ada di sekolah.
7: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Rege.
9: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
0: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan biar kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
4: Halo. Kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan di AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI, ya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jaga pintu, pekerjaan-pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik, jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
9: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
10: Jadi untuk menghadapi musim El Nino ini ada kita yang penting kita stok kita aman untuk penyaluran.
11: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Memasuki musim kemarau tahun ini, Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi memastikan hingga bulan Mei ini, pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
10: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Kanwil Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya aja udah sebesar 87 ribu ton.
11: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih memastikan hal ini.
12: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi karena ditopang oleh produksi padi. Ya padi palawija sekitar 3% ya.
11: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
13: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
14: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500 di bawah 25 juta.
13: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
15: Yang ini apa? Selalu ini ya, mulai naik ya, masuk proyek-proyek apa?
14: Kurban itu ya?
15: Rian mana itu kan proyek kemudian tadi 20 itu kan kurban. Kalau bener kan di tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih naik.
13: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste to Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
16: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
17: Kerjasamanya itu bisa biji-biji, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan, ada G2G-nya, dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran atau zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepengennya zero waste to money, jadi sampahnya hilang menghasilkan uang, minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
16: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
18: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
16: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
19: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
20: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat. Anak-anak, kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
19: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuristawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
21: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik dapat ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Atta ini, orang suka melihat gitu, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
19: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayuati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
22: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya, kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Nah, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna, tapi sampah ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, dan ini untuk kelanjutan lingkungan ya, untuk pelestarian lingkungan ke depan.
19: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscapes ini melibatkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik.

0: sekolah.
1: Eh, jagoan mama mau sekolah. Eh, kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh, iya. Tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

0: YouTube channel RRI Merauke atau menghubungi melalui sambungan telepon di nomor 0971-333-0745. Dan saat ini telah hadir bersama kita di studio RRI Merauke ada Ibu Wakapolres Merauke, Ibu Kompol Dr. Nuryanti SHMH. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Terima kasih, kabar baik, terima kasih Mbak. Pagi ini kami siap memberikan kegiatan patroli udara terkait pembinaan personil Polres Merauke.
0: Iya, topik pada hari ini adalah pembinaan personil Polres Merauke ya Bu ya. Nah sejauh ini seperti apa sih Bu pembinaan personil Polres Merauke sendiri?
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan pembinaan personil Polres Merauke ini, banyak program yang sudah diagendakan, khususnya kami di Polres Merauke menindaklanjuti arahan dari pimpinan Mabes, Polda, dan selanjutnya ke Polres Merauke. Terkait pembinaan personil, ini ada beberapa tahapan ya, di mana diawali dengan adanya perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran disiplin atau kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Karena kita ketahui bersama bahwa anggota Polri yang saat ini ada di mana kami di Polres Merauke ini berjumlah realnya 820 personil. Di mana kalau kita menghitung dari DSP, DSP itu berjumlah 1.200 sekian. Jadi kami masih banyak kekurangan juga untuk pemenuhan personil yang ada di Polres Merauke, di mana kami membawahi 11 polsek jajaran, kemudian ada 12 pospol dan 9 polsubsektor ya, di mana anggota kita tersebar dan tentunya pasti berhubungan langsung dengan masyarakat, di mana ketika berhubungan langsung dengan masyarakat, kami juga ini yang namanya manusia biasa pasti punya salah. Nah ini ketika ada pelanggaran, ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kita, disitulah kita melakukan fungsi pembinaan bagi personil Polres Merauke dengan tentunya berkoordinasi dengan Satuan Atas dalam hal ini Polda Papua, karena untuk pelayanan pembinaan personil selain daripada di internal kami Polres Merauke juga ada personil yang lebih tingkat atas, mungkin melakukan pembinaan ulang terkait pemberian pengetahuan, kemudian coaching klinik ya kepada personil tersebut, sehingga perlu kita berkoordinasi dengan Polda Papua karena fasilitas-fasilitas semua ada di Polda Papua. Nah itu tadi saya mengatakan bahwa tentunya kami di sini memberikan pembinaan itu di khususnya di Polres Merauke, kami memberikan pelayanan konseling, kemudian jika memang benar-benar anggota tersebut benar tidak melaksanakan tugas dengan baik, ya tentunya kami berikan ada namanya teguran lisan, teguran tertulis, kemudian tindakan disiplin. Kemudian kalau memang benar-benar diberikan teguran sebanyak 3 kali tertulis tapi tidak juga diindahkan, tentunya kami akan menindaklanjuti dengan sidang disiplin dan sidang kode etik, yang mana ancaman hukumannya itu ada beberapa tahapan juga, ada yang patsus, penempatan di dalam ruang khusus, kemudian ada mutasi demosi, dan bahkan ada sampai PTDH. Ya, seperti itu.
0: Iya, kalau sejauh ini apa saja Bu bentuk pembinaan yang rutin dilakukan oleh Polres Merauke sendiri?
1: Ya, bentuk pembinaan yang kami lakukan itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa kami melaksanakan kegiatan

0: bimbingan rohani ya. Setiap hari Kamis, setiap sekali seminggu. Kemudian ada juga kegiatan jam pimpinan ya, di mana di sini Bapak Kapolres wajib memberikan arahan ya kepada anggota-anggota yang mungkin akan melaksanakan tugas, sehingga nantinya tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan atau pelanggaran yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga meminimalisir kegiatan kita sehingga masyarakat itu bisa terlayani dengan baik dan anggota kita benar-benar siap mental, fisik ya, melayani masyarakat. Karena ketika melayani masyarakat itu kita harus siap dulu fisik mental kita. Nah, itulah pentingnya dilakukan konseling ya. Kita profiling dulu, oh apa benar anggota tersebut punya masalah pribadi. Nah, disitulah kita melakukan pembinaan, kita melakukan pendekatan secara psikologis ya, karena kami di sini juga sudah dibekali personil-personil kami, khususnya di fungsi pembinaan, sudah dibekali terkait pelatihan konselor ya kan. Kemudian pelatihan-pelatihan lainnya yang perlu diberikan kepada anggota Polri kita yang saat ini berhadapan langsung dengan masyarakat.
1: Iya, ini menarik ya Bu ya. Artinya tidak hanya pelatihan pembinaan fisik, tapi psikis juga ya Bu ya. Ya, kemudian kalau saat ini Bu, dalam era pelayanan publik, bagaimana Polres Merauke ini membangun profesionalisme dan juga disiplin anggota di lapangan Bu? Karena kan kalau di lapangan tentunya agak sulit mengontrol anggota nih ya Bu ya.
0: Oke, dalam membangun disiplin anggota Polri, tentunya kita kembali lagi kepada awal dulu ya, bahwa semua anggota Polri itu mempunyai kredibilitas, mempunyai kapabilitas ya, kemampuan ya, mempunyai kompetensi di bidang kepolisian. Karena pada saat mereka menjadi anggota Polri itu kan mereka sudah diberikan pelatihan ya, sudah lengkap itu di SPN diberikan pendidikan baik secara kesehatan ya, baik secara psikologis, baik ilmu pengetahuan ya. Dan di sini memang ada program REM strategi Polri, di mana di bidang SDM di dalamnya ada bidang pengetahuan knowledge ya, di mana di sini anggota Polri dibekali dengan ilmu pengetahuan terkait fungsi-fungsi kepolisian. Kemudian program yang kedua ini yang terkait dengan skill, bagaimana keterampilan anggota Polri ini di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mungkin di luar daripada aturan-aturan yang berlaku, mereka diberikan diskresi untuk menjalankan tugas tapi tidak melanggar aturan. Ini dibutuhkan skill di situ ya. Nah, yang ketiga kemudian ada yang namanya attitude, etika, di mana memang di dalamnya bagaimana anggota Polri ini bisa berhubungan dengan masyarakat tanpa adanya mungkin karena kita berkomunikasi masyarakat itu kita membutuhkan etika yang baik ya kan, bagaimana tutur kata kita, bagaimana sopan santun kita kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima kita dengan baik. Nah, ini tiga pilar utama yang menjadi tolak ukur bagi anggota Polri sehingga anggota tersebut siap melayani masyarakat ya. Itu tadi yang saya katakan di awal bahwa anggota Polri itu tidak serta-merta kamu diberikan baju polisi langsung pakai baju polisi hari itu juga, tidak. Itu kan diberikan pendidikan, pengetahuan, semua diberikan. Nah, terlepas daripada itu kan ini namanya ada anggota Polri yang melakukan, ada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran, disitulah kita masuk melakukan pembinaan. Yaitu kalau ada anggota yang memang sangat menonjol, oh iya anggota tersebut belum bisa melakukan pelayanan ke masyarakat, kita melakukan pembinaan khusus, yaitu tadi menambah apa jam-jam waktu untuk memberikan pengetahuan tentang keagamaan, rohani, binroh, pembimbingan rohani dan mental, kemudian memberikan masukan-masukan arahan terkait pekerjaannya, ya. Jadi nanti kita lihat, kalau memang ini membutuhkan tingkat pembinaan yang lebih lanjut lagi, segera kita berkoordinasi dengan Polda, ya. Seperti contoh kasus narkoba, kan kalau kasus narkoba ada anggota yang terlibat kasus narkoba, berarti ini kan perlu dilakukan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu kita arahkan ke Polda, karena di Polda itu memang semua menangani terkait ada bidang rehabilitasi. Nah, itu terkait pembinaan kami kepada personil Polres Merauke.
1: Iya, kalau sejauh ini biasanya yang ditemukan itu pelanggaran apa saja, Bu? Mungkin dari yang pelanggaran ringan hingga terberat, Bu, di wilayah Polres Merauke, ya, Bu?
0: Ya, ada yang marak terjadi itu disersi, ya, mangkir, meninggalkan tugas berhari-hari, kemudian mabuk, miras, kemudian ada juga kasus penipuan, bahkan ada judi online, ada juga kasus KDRT, juga dalam satu tahun terakhir ada kasus asusila, itu yang.
1: Iya. Pelanggaran ini terjadi itu sebenarnya alasannya kenapa sih, Bu? Apakah karena kurang pembinaan atau seperti apa, Bu, yang menjadi faktor penyebab pelanggaran-pelanggaran ini terjadi?
0: Kalau masalah kurang pembinaan itu tadi yang kami katakan, kami khususnya di Polres Merauke ini di bawah pimpinan Bapak Kapolres Merauke, ya, benar-benar kami itu melakukan pendekatan yang humanis, ya, khususnya kepada personil kami dulu, ya, sebelum mereka keluar, bagaimana cara komunikasi kita terhadap personil Polres Merauke itu, personnya, ya, masing-masing, bagaimana kita komunikasi secara vertikal, atasan ke bawah, ya, bawahan bagaimana ke atasan, seperti itu. Kemudian nanti bagaimana komunikasi antar sesama personil lainnya, ya, itu komunikasi vertikal, ya. Bagaimana antara sesama teman, bagaimana sesama rekan-rekan kerja, sehingga anggota tersebut ini bisa kita ketahui apa sih sebenarnya kendalanya anggota tersebut. Karena kita tidak bisa mengawasi, pimpinan tidak bisa mengawasi dalam hal ini Bapak Kapolres dan begitu pun dengan Wakapolres. 1x24 jam anggota tersebut, ya, apa saja yang dilakukan. Nah, kita mendapatkan informasi itu melalui rekan-rekan kerjanya, mungkin dari kasub satkernya masing-masing yang langsung melekat langsung dengan personil tersebut. Jadi kami mendapatkan informasi atau mendapatkan nota dinas dari kasub satker tersebut, oh, bahwa anggota tersebut perlu dilakukan pembinaan, karena mungkin anggota tersebut mungkin selama bekerja ada ciri-ciri sering melamun, sering apa, atau ada persoalan yang mungkin tidak bisa diungkapkan, ya, disitulah kasub satker berperan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, kemudian pendekatan humanis kepada anggotanya tersebut. Nah, dari situ baru kami mendapatkan informasi, oh, anggota tersebut menghadapi sebuah masalah ini. Nah, berbeda dengan lain lagi kalau memang ada laporan dari masyarakat, nah, itu kita tindak lanjuti lagi. Nah, inilah upaya-upaya kita di Polres Merauke untuk melakukan pembinaan kepada personil, sehingga personil-personil kita nanti ini bisa melayani masyarakat itu dengan responsif tanpa ada persoalan sedikit pun. Bagaimana seorang anggota Polri ingin melakukan pelayanan masyarakat kalau anggota tersebut punya masalah sendiri, masalah pribadi. Nah, itu yang kita di fungsi pembinaan khususnya di sini Bak SDM Polres Merauke bekerja sama dengan Sri Si Propam Polres Merauke untuk profiling, ya, terkait anggota-anggota mana sih peluang-peluang kecenderungan anggota yang akan diduga akan berpeluang untuk melakukan pelanggaran ataupun pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik.
1: Iya, seperti yang Ibu tadi jelaskan, pelanggaran ini cukup banyak ya Bu, ya ada judi, mabuk dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mana saja sih Bu pelanggaran yang masih bisa ditoleransi dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi sehingga mendapatkan PTDH tadi Bu?
0: Oke, baik. Terkait dengan kasus-kasus anggota kita, biar bagaimanapun kita ini kan melihat juga dari sisi kemanusiaan ya, tidak serta-merta juga anggota kami ada melakukan pelanggaran terus kami lakukan hukuman. Kami lihat dulu apakah anggota tersebut masih bisa dibina, masih bisa dengar-dengaran ya kan, masih bisa kita awasin ya, tanpa harus kita langsung melakukan upaya penghukuman ya. Karena memang walaupun memang ada program Polri sekarang yang terkait dengan zero toleransi bagi anggota yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, tapi kembali lagi kepada pimpinan masing-masing untuk bisa membijaki apakah masih bisa diberikan toleransi kepada anggota tersebut, apakah masih bisa dibina, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak ya. Karena biar bagaimanapun, apalagi kalau anggota tersebut sudah memiliki keluarga, kita juga harus melihat kasus tersebut apakah diberikan bantuan untuk kita fasilitasi. Masyarakat aja kita lakukan RJ, masa iya anggota kami tidak kita lakukan restoratif justice atau mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapinya. Kan itu bukan suatu penyelesaian kasus dengan cara menghukum, kan tidak seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan pendekatan, apalagi kalau anggota tersebut punya tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, sehingga kalau memang masih bisa kita memberikan hukuman yang ringan namun tapi tetap memberikan punishment ya, punishment hukuman kepada dia. Tapi bukan berarti untuk anggota tersebut, oh iya seenaknya nanti tidak diberikan hukuman, tetapi dia merasa bahwa oh saya dibiarkan seperti ini. Oh tidak seperti itu, tetap kita pantau, tetap kita awasi sampai anggota ini benar-benar bisa pulih. Jika memang tidak, ya apa boleh buat, kita harus berkoordinasi dengan Polda untuk melakukan rehabilitasi atau pembinaan tambahan ya, selain daripada. Namun kalau memang itu ada kasus yang benar-benar yang merugikan masyarakat ya, apalagi viral dan melampirkan bukti-bukti ya, saya rasa itu kan berbeda konteksnya. Tentunya kita akan sikapi dan kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku ya, tapi tentunya kami tetap berkoordinasi dengan Polda karena setiap pelaksanaan sidang disiplin, setiap pelaksanaan kode etik, kami tetap harus berkoordinasi dengan Polda untuk mendapatkan saran hukum. Oh, personil tersebut apakah sudah layak kami berikan hukuman? Ya, seperti contoh kasus dia disersi, apakah sudah layak diberikan hukuman? Ya, mungkin yang pertama mutasi demosi ataukah bahkan ada PTDH seperti itu. Jadi kita mendapatkan saran hukum dari Polda, karena kita kan di Polri ini ada yang namanya Bitkum ya, yang dimana memang menangani kasus-kasus hukum baik kepada masyarakat maupun anggota ya yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga benar-benar kita melakukan tindakan yang adil ya, bukan hanya kepada masyarakat tetapi anggota kita sendiri juga.
1: Toleransi tetap ada, tapi hukuman juga tetap berjalan ya Bu ya. Ya, kalau sejauh ini Bu, apakah ada tantangan dan juga kendala dalam membina anggota sendiri nih Bu? Kan tadi Ibu sampaikan bahwa anggota Polri di Polres Merauke sendiri ada sekitar 800 ya Bu ya, kan ini cukup banyak dan juga tersebar luas di wilayah Merauke. Silakan Bu.
0: Ya, kalau dibilang kendala tentunya ada ya. Kita ketahui ya, di penduduk wilayah, rasio penduduk di wilayah Kabupaten Merauke ini belum sebanding dengan jumlah personil yang ada di Polres Merauke. Yang tadi saya katakan ada yang sudah bertugas di Polsek, di Pospol, di Polsubsektor ya. Bahkan di wilayah Polres Merauke sendiri yang berada di kota ini. Nah, Itu kalau kita lihat rasio penduduk, ya sekitar, kalau saya nggak salah datanya itu sekitar 259 ribu jiwa, ya penduduk Merauke. Sedangkan anggota kita ini hanya berjumlah 820. Kalau kita bandingkan rasio, jadi satu polisi itu bisa menangani sekitar 300, mengawasi 300 masyarakat. Kan itu perbandingannya. Nah ini yang saya nggak bisa mengatakan juga ini kendala, karena biar bagaimanapun dulu juga personil kita sedikit belum mencapai 800, semua pelayanan masyarakat bisa berjalan. Nah itulah yang menjadi hambatan kecil, ya bukan besar ya, bagi kami. Tapi tidak berarti kami pelayanan masyarakat berhenti sampai di situ, karena keterbatasan personil kita, ya kan, kita mengatur personil berada di polsek-polsek yang mungkin wilayah masyarakatnya banyak, ya itu bagaimana caranya kita melakukan penempatan personil itu benar-benar nanti tidak salah, ya kita menempatkan personil di mungkin di polsek yang membutuhkan kerawanan kamtipas, ya di situ kita pertebal, ya gitu, itu yang kendala-kendala. Nah itu terkait dengan kegiatan operasional ya. Namun untuk pembinaan ke dalam, saya rasa kendala itu tidak ada yang bisa semua kita laksanakan. Hanya saja kalau ada yang seperti saya katakan di awal tadi, kalau ada pembinaan tambahan lanjutan itu, kami tentunya harus berkoordinasi dengan Polda, di mana hal ini satuan tingkat atas daripada Polres Merauke. Begitu.
1: Iya, baik. Ibu, saya izin membacakan sudah ada salah satu komentar atau pertanyaan dari pemirsa dari Yogi di Lampu 1. Selamat pagi Ibu Waka, bagaimana pola pembinaan terhadap anggota muda atau bintara baru di Polres Merauke? Silakan Ibu.
0: Oke, baik. Pola pembinaan bagi anggota kami, khususnya bintara baru, bintara remaja ya, yang muda-muda yang baru beralih dari SMA terus kemudian daftar polisi ya, memang perlu kita lakukan pengawasan ketat ya, di mana mereka setelah kami menerima mereka di Polres Merauke ya, penempatan mereka di Polres Merauke, langsung kami lakukan pembinaan itu, salah satunya tentunya menempatkan mereka itu di dalam barak. Ya, di dalam barak. Walaupun memang keterbatasan kami barak ini tidak maksimal, namun kami juga ada rusun. Rusun yang sebagian juga ada di barak, sebagian ada di rusun Wira Satya yang terletak di belakang kantor Satlantas. Itu kita punya rusun di situ. Nah, ini wujud kami untuk melakukan pembinaan itu dengan cara seperti itu, karena kami tidak bisa mengawasi 1x24 jam. Mereka di dalam barak pun kita tidak bisa melihat apakah suatu waktu mereka akan keluar, ya kan, kita nggak tahu keluar terus melakukan pelanggaran, ya itu. Nah kemudian pembinaan lainnya itu diberikan pengetahuan, ya diberikan pengetahuan terkait dengan aturan-aturan kepolisian, supaya mereka itu punya bekal nantinya dalam melaksanakan tugas, karena berbeda juga pendidikan yang mereka dapatkan di SPN. SPN itu saya rasa itu umum. Nah kalau mereka sudah kembali ke wilayah masing-masing, tentunya ada hal-hal terkait dengan kearifan lokal yang perlu mereka ketahui. Apa sih kearifan lokal di wilayah tersebut, apa sih kearifan lokal di wilayah Papua khususnya di Polres Merauke ini yang perlu mereka ketahui, serta sanksi-sanksi hukum apa saja ketika mereka melakukan pelanggaran. Itu kita berikan bekal kepada mereka. Nah di sini kita juga ada subak hukum ya, di mana nanti bekerja sama dengan si Propam untuk memberikan pembinaan kepada personil-personil muda tersebut. Tetap kita memberikan pelatihan-pelatihan terus menerus kepada mereka. Kemudian terkait dengan pelatihan lainnya, kita berikan mereka juga latihan-latihan di bidang operasional, seperti mereka wajib latihan dalmas, ya. Mungkin dalam hal fisik mereka sekali dua minggu wajib untuk menjaga fisik mereka, ya. Tetap kita pantau, tetap kita lakukan pengawasan sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau pelanggaran ataupun bahkan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri itu sendiri.
1: Pembinaannya secara maksimal tentunya, ya Bu, ya. Ya, selanjutnya masih ada pertanyaan dari Adi di Mopa. Selamat pagi Ibu Waka, apa langkah Polres Merauke dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota karena sudah banyak terjadi di lapangan? Silakan Bu. Apa langkah Polres Merauke dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri?
0: Oke, baik. Langkah-langkah yang kita lakukan itu tentunya adanya laporan, ya. Kan tentunya kalau hanya laporan yang mungkin viral di medsos itu kan mungkin tidak bisa kita pertanggungjawabkan juga. Kalau memang masyarakat ada yang merasa diperlakukan tidak baik ataupun ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, silahkan datang melaporkan ke Polres Merauke, khususnya di bidang Propam Polres Merauke, yang mana memang saat ini kita terkait dengan pengawasan personil, ya, untuk akses di mana sekarang ini zamannya era globalisasi, di era digital, ya, yang sangat pesat berkembang. Nah, kita ini kan ada beberapa program-program juga yang mana ada yang namanya WBS, whistleblowing system, di mana di sini sebuah barcode yang disiapkan bila apabila ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran, silahkan langsung barcode di situ akan dijaga kerahasiaannya pelapor. Tapi tentunya bukan hanya sekedar memberikan informasi yang palsu, tapi benar-benar melampirkan bukti-bukti, ya, bukti fakta real yang ada, bukan hanya sekedar katanya-katanya, ya kan, tetapi memang melampirkan bukti fakta sehingga kita juga ada dasar untuk proses anggota kita tersebut. Karena ada beberapa kasus juga itu kita proses, kalau memang benar-benar itu masyarakat merasa ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat, itu kita terima laporannya dan kita tindak lanjuti.
1: Ibu, kalau untuk anggota yang bertugas di wilayah distrik atau perbatasan sendiri, pembinaannya seperti apa ini? Bukan mereka agak jauh ya dari Polres Merauke?
0: Ya, kalau untuk perbatasan sendiri memang kita batasi juga, ya, terkait penempatan personil khususnya untuk bintara-bintara remaja yang di perbatasan, ya, kecuali kalau memang yang bersangkutan ini kita tempatkan karena putusan sidang kode etik atau sidang disiplin memang ada putusannya itu mutasi demosi, ya, itu harus kita laksanakan. Tetapi khusus untuk pembinaan-pembinaan lainnya, nah, kita juga di sini untuk menempatkan personil itu tidak serta-merta juga untuk kekurangan personil yang ada di wilayah-wilayah perbatasan. Terus kita melihat, oh, apakah anak ini bisa atau tidak, ya, karena ya itu tadi yang kita katakan, menjangkau mereka itu juga sangat susah, ya kan, sehingga untuk melakukan pengawasan ini kita menjadi kendala di situ kalau dia berada di perbatasan, sehingga yang kita tempatkan di perbatasan itu karena memang kita ada program rekrutmen Polri itu asal yang berasal dari daerahnya sendiri. Nah, itu kita kembalikan. Itu kita kembalikan ke wilayahnya sendiri. Kenapa? Tujuannya supaya anggota tersebut bisa memahami karakteristik di wilayah tersebut. Ya kan? Berbeda kalau kita menempatkan orang luar ke situ. Nah, itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan apakah layak ataukah anggota tersebut bisa melaksanakan tugas di tempat tersebut. Nah, untuk pembinaan-pembinaan itu tentunya kita juga terus berkoordinasi dengan para kapolsek yang ada di jajaran, terus melaporkan ketika ada anggota yang kita mungkin laksanakan mutasi demosi, ya, di tempat salah satu tempat tertentu, contoh ke Kimam, ya kan? Itu tetap kita harus berkoordinasi dengan kapolsek. Bagaimana perkembangan, kan di sana juga ada propam, ada propos yang bisa mengawasi pelaksanaan tugas anggota tersebut karena anggota tersebut masih dalam apakah anggota tersebut masih dalam pengawasan atau tidak, seperti itu.
1: Iya, terima kasih Bu Waka. Saya baca kembali ada pertanyaan dari Wahyu di Bloret. Ibu Waka, apakah ada program Polri yang mengedepankan pelayanan responsif kepada masyarakat?
0: Iya, benar sekali, ada. Sekarang ini kita ada memang untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri ini, ada program Polri untuk masyarakat, di mana memang sejalan dengan program Polri Presisi, ya. Dan kita ketahui nih, bahwa memang saat ini bagaimana cara kita melakukan pendekatan, melakukan pengawasan kepada anggota kita di subsatker, di mana subsatker tersebut memang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau yang dilakukan oleh anggota Polri itu sendiri. Ya, bagaimana kita melakukan, seperti contoh, kita melakukan penegakan hukum di bidang reskrim. Nah, programnya ini, penegakan hukum memang harus disiapkan di suatu ruangan yang memang terdapat CCTV, contohnya ya. Ya, di mana pada saat pemeriksaan itu memang kita bisa melihat, oh, tidak ada tindakan-tindakan fisik kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melakukan penyidikan atau interogasi kepada calon tersangka, ya, apakah diduga itu pelaku. Nah, itu sehingga benar-benar kita jauh dari kata anggota itu jauh dari kata melakukan pelanggaran, ya, terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang mungkin nantinya dapat merugikan institusi Polri, merusak nama baik Polri, di mana memang program polisi ini kita ada trust building juga, ya, meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat melalui program Polri masyarakat ini. Dan ini setiap hari kita melaporkan dan ini dipantau oleh Mabes, ya, di mana juga kegiatan-kegiatan kita respon laporan dari masyarakat itu melalui 110, ya. 110 ini ada bebas pulsa, ya, menghubungi 110 itu langsung dipantau oleh Mabes. Langsung dipantau oleh Mabes ketika kita tidak melakukan respon, itu langsung mendapatkan teguran. Karena kalau tidak direspon itu akan ke Polda dulu, Polda akan ke Mabes, dan semua akan menegur kita. Kenapa laporan ini tidak direspon? Nah, ini wujud program yang dilakukan untuk Polri untuk masyarakat ini. Bagaimana benar-benar responsif kita kepada masyarakat, bagaimana benar-benar kita merespon ketika ada kejadian-kejadian atau TKP di wilayah hukum Polres Merauke ini, sehingga masyarakat sehingga anggota kita itu bisa langsung berada di titik-titik yang dimana membutuhkan kehadiran polisi.
1: Artinya siap sedia merespon masyarakat, ya Bu, ya?
0: Iya.
1: Dan kemudian Bu, kan tidak jarang juga ada stigma-stigma nih, kadang kalau misalnya yang melapor nih bukan orang penting, dia lama diresponnya, atau mungkin kalau nggak ada amplopnya, polisi agak lama nih menyelesaikan kasusnya. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Bu?
0: Tidak seperti itu. Itu tidak seperti itu. Karena faktanya yang ada, bahkan saya pun masuk di dalam grup 110 itu, ketika nanti ada anggota kita yang tidak merespon layanan pengaduan masyarakat, itu pasti kita akan datang. Kenapa enggak direspon? Sekarang harus datang ke sana. Karena biar bagaimanapun ada rentan waktu yang diberikan itu, oh, dari jam sekian telepon kok belum direspon. Nah, itu. Langsung kita mencari, dan kalaupun nanti belum direspon, kita akan menghubungi si pelapor. Si pelapor tersebut, ibu, bapak, ibu, alamat di mana, nanti kita datang. Seperti itu. Nah, kalaupun anggota sudah melakukan respon TKP, tapi ternyata ada, bukan kendala juga sih, banyak juga penelpon-penelpon itu yang hanya iseng gitu loh. Kata anggota, saya tanya, ada berapa telepon yang masuk ke 110 hari ini? Bu, izin ibu, ada 5, tapi yang 3 itu prank ibu. Dari mana kamu tahu itu prank? Ya Bu, kita menghubungi, tapi mereka mengaku, ya mohon maaf Pak, polisi kami prank gitu. Tapi semua layanan-layanan polisi itu tetap kami tindak lanjuti, karena memang ini kita dalam pengawasan semua. gitu.
1: Artinya banyak juga yang iseng ya Bu ya ini ya, ya ternyata ya Bu ya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dari Dwi di Semangga. Ibu Waka, bagaimana Polres Merauke membangun kepercayaan publik melalui kualitas personil yang dimiliki Bu?
0: Ya itu tadi yang saya katakan tadi, bagaimana membangun kualitas Polres Merauke, yang tentunya kita butuhkan kesadaran kepada personil Polres Merauke itu sendiri, yaitu tadi dengan dibekali dengan knowledge ya, tiga pilar utama itu pengetahuan, skill, dan attitude ya, dimana memang benar-benar dibutuhkan kesadaran bagi anggota tersebut. Nah contohnya kita mau membangun brand atau kita membranding gitu kan ya, bagaimana seorang polisi menjalankan skillnya ya, kita melayani masyarakat itu dengan cara apa ya, kita melayani masyarakat itu dengan senyum, sapa salam ya, karena masyarakat yang datang itu rata-rata masyarakat yang punya masalah. Kalau di mereka datang terus polisinya sendiri sibuk main HP ataukah sibuk ngobrol-ngobrol sendiri ataukah mungkin ada persoalan terus mungkin matanya melotot ya, kan tentunya masyarakat ini cek langsung kena di hati gitu loh. Lah saya mau datang melaporkan persoalan saya namun ternyata saya mendapatkan hal seperti ini yang bagaimana dituntut untuk personil Polres Merauke itu mampu membangun branding kepercayaan kepada masyarakat dengan cara apa sih sehingga masyarakat ini bisa nyaman ya. Nah di situ juga tentunya ada komunikasi bagaimana anggota personil Polres Merauke itu memberikan informasi atau menerima informasi itu dengan baik. Kalau memang ada informasi yang harus kita berikan kepada masyarakat, berikan supaya masyarakat itu tahu bahwa oh iya saya harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Tapi bukan langsung serta-merta ada laporan seperti itu langsung mengatakan oh mohon maaf Bu, mohon maaf Bapak, kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana caranya pengetahuan daripada personil itu sendiri untuk membangun branding, kepercayaan, bagaimana sikap tampang kita menghadapi masyarakat, bagaimana pelayanan kita kepada masyarakat sehingga dampaknya, impact-nya itu dapat dirasakan masyarakat dan khususnya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bisa terjaga di wilayah hukum Polres Merauke.
1: Oke, semoga menjawab pertanyaan para pemirsa di rumah ya. Dan kali ini sudah ada masuk juga Ibu, kali ini bukan pertanyaan tapi saran dari Uni di Kelapa 5. Saran saja ke Wakapolres, mungkin bagi anggota Polri yang baru yang masih berjiwa muda supaya lebih mengutamakan 3S, senyum, sapa, dan salam. Karena di lapangan masyarakat sudah mulai kehilangan 3S Polri, Bu. Silakan tanggapannya, Bu.
0: Ya itu tadi, saya jelaskan tadi ya. Itulah, memang tapi ini sudah setiap apel pagi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, sudah disampaikan oleh Wakapolres, sudah disampaikan oleh Kasub Satkernya masing-masing. Setiap ada apel pagi, setiap ada APP, yang utama kita berikan arahan kepada anggota itu satu, tentunya senyum, sapa, salam. Dan ini bukan baru kali ini ya. Ini bukan baru kali ini, begitupun dengan kita menerima laporan 110 ya. Begitupun dengan laporan pelayanan di SPKT, bagaimana anggota bisa memberikan pelayanan dengan senyum, sapa, salam, sehingga masyarakat yang tadinya punya masalah itu bisa tenang ya, bisa adem ya. Oh, saya dapat masalah tapi seketika saya bertemu dengan polisi ini hati saya bisa tenang ya, kan minimal bisa meminimalisir situasi yang saat ini dialami oleh pelapor, ya kan? Nah ini akan ada tindak lanjutnya. Ini kan ada ada triggernya, ada pemicunya. Kenapa sampai biasa masyarakat frontal, biasa langsung menyerang anggota Polri atau bagaimana? Kita juga tidak memungkiri itu, tetapi itu kami khususnya di Polres Merauke itu tetap memberikan pengawasan dan pembinaan melekat kepada personil untuk personil itu tidak mudah melakukan pelanggaran sekecil apapun khususnya untuk pelayanan-pelayanan masyarakat.
1: Iya, baik Ibu. Kalau dari tadi kita mungkin ngobrol soal pelanggaran ya Bu Yana. Kali ini kalau ada anggota yang berprestasi nih, kira-kira apakah diberikan apresiasi dari Polres sendiri Bu?
0: Betul-betul. Terkait dengan itu tentunya ada reward dan punishment-nya. Dan kami setiap hari Senin pagi itu oleh Bapak Kapolres itu diberikan reward kepada anggota kami yang berprestasi dan berhasil mengungkap kasus. Karena banyak kasus yang sudah diungkap, baik itu kasus-kasus yang marak terjadi di masyarakat, yang kasus pembacokan, itu ada beberapa yang sudah berhasil diungkap oleh anggota kita, itu diberikan reward. Kasus narkoba kemarin sering pengungkapan kasus narkoba, kemudian pengungkapan terbanyak, penangkapan miras ilegal ya, jenis jenis miras tradisional yang marak saat ini terjadi, itu diberikan reward oleh Bapak Kapolres. Setiap Senin pasti ada anggota yang diberikan reward itu dari Bapak Kapolres. Nah, kalau terkait dengan reward yang mungkin untuk karir dia, tentunya kita melihat apa sih kinerja, bagaimana sih sejauh mana kinerja anggota kita tersebut selama 5 tahun terakhir, apakah memang benar-benar melakukan tugas tidak dalam bukan 5 tahun terakhir, bahkan 1 tahun terakhir, karena setiap hari ulang tahun Polri pun itu kita akan memberikan reward kepada anggota-anggota kita yang berprestasi, dan itu banyak anggota kita. Jadi tentunya kalau yang berprestasi kita tetap memberikan perhatian juga, karena banyak anggota kita juga yang berprestasi ya. Begitupun dengan anggota yang melakukan pelanggaran, tentunya diberikan punishment tadi itu.
1: Ya, artinya ada punishment, ada reward juga ya, ya Bu ya. Nah, kemudian apa sih Bu harapan dari Ibu Waka sendiri melalui pembinaan Polri yang ada di wilayah Polres Merauke sendiri Bu?
0: Ya, harapannya saya selaku Waka Polres Merauke ya, khusus untuk anggota-anggota Polres Merauke ya, yang mana mari kita tingkatkan pengetahuan kita, skill kita, jangan berhenti, terus belajar. Bila perlu, jangan melihat bahwa kita ini sudah tua, terus kita berhenti sampai di situ. Karena kedepannya ini kita akan menghadapi situasi yang lebih kompleks lagi. Zaman semakin berkembang, kalau kita tidak meningkatkan kapasitas kita, tidak meningkatkan kemampuan kita, tidak meningkatkan skill kita, tentunya kita akan tertinggal, ya kan? Sekarang rekrutmen kedepannya nanti itu akan merekrut bukan lagi dari SMA, itu nantinya akan dari sarjana-sarjana, ya? Karena untuk mengimbangi masyarakat-masyarakat kita, apalagi kita ini akan berkembang menjadi Polda Papua Selatan, ya? Kita ini kan sudah menjadi provinsi, sehingga tingkat kriminalitas itu akan semakin berkembang juga. Nah, kalau polisinya sendiri tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak memiliki skill, tidak mengembangkan diri, tentunya akan tertinggal dengan maraknya tindak-tindak kriminalitas yang berkembang saat ini, seperti itu.
1: Iya Ibu, mungkin terakhir sebelum menutup dialog patroli udara kita pada hari ini, bisa diberikan closing statement dapat berupa pesan dan juga yang mungkin tadi belum sempat disampaikan kepada pemirsa RRI. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Terkait closing statement ya, ada pepatah Belanda mengatakan, Om de Bar, polisi itu jauh dari kata terima kasih ya, tapi dekat dengan caci maki ya, hujatan ya, bahkan ujaran kebencian ya, itu. Jadi itu memang polisi harus siap dengan itu. Polisi harus siap dengan itu karena memang sekarang zamannya transparansi, kita tidak bisa melarang juga masyarakat, tetapi kami berharap, khususnya saya mewakili Bapak Kapolres, meminta kepada masyarakat bijaklah dalam bermedsos. Kalaupun ada perkara-perkara yang perlu ditanyakan, silahkan datang ke Polres Merauke. ya mempertanyakan, jangan diviralkan ke medsos yang tidak belum tentu benar, tidak sesuai fakta dan real yang ada di lapangan. Karena kami juga melakukan penyelidikan, kalau belum waktunya kami mengungkapkan kepada masyarakat, belum kami bisa rilis ke masyarakat, itu tidak akan mungkin. Tetap kami, karena ini masih dalam tahap penyelidikan, ya. Jadi kami bermohon kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Merauke, bijaklah dalam bermedsos, biar bagaimanapun kami di Polres Merauke tetap menomorsatukan pelayanan yang humanis kepada masyarakat, dan begitupun dengan pengungkapan kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat, kami tetap berupaya semaksimal mungkin di bawah pimpinan Bapak Kapolres Merauke.
1: Baik, terima kasih Ibu Waka sudah berkenan hadir pada dialog RRI hari ini. Tetap semangat dalam melayani masyarakat ya Bu ya. Iya, dari dialog pagi ini kita dapat mengetahui bahwa pembinaan personil menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Dengan demikian berakhir sudah program Patroli Udara pada pagi hari ini. Saya Jessica Ardana pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Rarim Rocket, telah Anda dengarkan tadi dialog interaktif patroli udara. Dan tentunya tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan warta berita sentral Pro 3 RRI, Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya.